0: yang tular. Apa yang tular?
1: Baik, kita nak bacakan komen untuk video tular terakhir kita ni. Main bola tapi dekat gol tu tak ada jaring.
2: Betul lah, zaman-zaman saya budak-budak dulu dekat kampung. Memang main bola macam ni lah, memang gol tak ada jaring.
1: Bolos lah.
2: Bolonya sepak ke jalan. Orang tengah buat motor terkena kepala tu, orang tu termasuk dalam longkang.
1: Itu orang tu tak sengaja lalu dekat tepi belakang gol tu. Yang ini dia memang diri kat belakang tu. Dah memang kena sepak tu, tepat-tepat kena kat dia.
2: Yelah, kalau cedera pun masalah juga kan.
1: Nak claim kat siapa tu?
2: Nak claim kat siapa? Siapa yang sepak tadi tu?
1: Okay, ni komen daripada Jeffrey Pai. Dia kata, kenapa kau tak elak?
2: Kenapa kau tak elak? Kenapa? Ada Mi Ami katanya, keeper memang saja tak nak tangkap. Maybe orang belakang ada buat salah dekat dia.
1: Dendam ke Suman?
2: Dendam yang dah simpan lama kat ni.
1: Okay, ni Muhammad Azim. Dia kata, aku ulang banyak kali. Biar dia sakit. Biasa kalau kita baca komen tu kan. Kalau tengok video jatuh ke. Saya memang ulang banyak-banyak kali. Cuma nak tengok biar dia sakit jatuh.
2: Jangan-jangan, kesian tau. Sekali ulang sakit dan 4 kali kalau ulang sakit tambah-tambah sakit tau. Baik, ada juga Muhammad Aidil katanya, penonton pun satu hal juga. Dah tahu gawang golnya tak ada jaring, elok kau berdiri kat belakang tu. Memang headshot lah.
1: Itulah dia tu yang duduk belakang
2: mungkin,
1: tu.
2: Mungkin salah benda tak pernah jadi. Sebab keeper yang cekap boleh tangkap bola tu. Tapi hari tu pula keeper tak dapat tangkap.
1: Ataupun dia tak menjangkakan yang tendakan.
2: Tendangan.
1: Tendangan dia yang tu telat ni lah.
2: Masuk situ
1: jauh,
2: lah.
1: Jauh.
2: Mungkin selama ni yang tukar sepak tu tak pernah gol pun. Hari tu pula dia gol.
1: Kalau dia tak pernah gol tu, baik dia duduk tepi.
2: Mungkin juga. Ataupun nasib baik yang tendang tu bukan wanita. Kalau wanita, dia dah sepak, dia tak mengaku tau.
1: Awak ni masih ada dendam macam komen tadi.
2: Okay.
1: Okay, settle dah video tular kita hari ni. Nak tengok balik video dia.

0: Boleh saja pergi kat fanpage kami KL FM Ini Baru KL.
1: Dan selepas ini ada vibe positif untuk anda, bekal yang kami akan ceritakan kepada anda. Macam biasa ada lagu Hindustan, ini lagu apa semat Udit Narayan juga Alka Yakni dengan tajuk lagunya Muhammad Dilka Sakun.
0: Oh, mantap.
1: Mantap. Okey, lain terus meletak bagi KL.
0: Ini Baru KL.
2: Rentak Pagi KL.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang terus tinggal di hati sampai bila-bila. Saya Siti Nurhaliza temani perjalanan hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Baik, Rentak Pagi KL macam biasa untuk 8.15 setiap hari kita ada vibe positif. Kami nak berikan semangat, berkongsi kata-kata semangat kepada anda.
2: Dan hari ini kita kongsikan 10 minit membaca setiap hari. Okay? Membaca tidak memerlukan masa yang lama, hanya 10 minit sehari. 10 minit sehari sudah cukup untuk memberi manfaat besar kepada minda dan kehidupan kita.
1: Dan pastinya dengan membaca kita dapat menambah ilmu, meningkatkan fokus serta melatih diri untuk berfikir dengan lebih kreatif dan juga matang.
2: Dan ramai beranggapan mereka ni terlalu sibuk untuk membaca. Hakikatnya 10 minit yang diluangkan setiap hari mampu menjadi pelaburan ilmu yang sangat berharga. Okay,
1: dan juga ingat 4 manfaat amalan membaca setiap hari.
2: Yang pertama sekali, menambah ilmu kerana setiap bahan bacaan memberi pengetahuan dan pengalaman terbaru.
1: Dan pastinya juga dapat meningkatkan fokus kerana membaca melatih minda kita untuk memberi tumpuan dengan lebih baik.
2: Dan juga ini akan merangsangkan pemikiran kreatif melalui idea dan juga cerita dan maklumat yang dibaca.
1: Membina disiplin diri apabila kita konsisten meluangkan masa untuk membaca setiap hari tau.
2: Jadi jika kita diamalkan setiap hari 10 minit membaca bersamaan lebih 60 jam membaca dalam setahun.
1: Okay, dan tidak perlu menunggu masa yang panjang untuk buku yang tebal. Mulakan dengan satu halaman, satu artikel ataupun satu bab setiap hari.
2: Dan amalan kecil yang dilakukan secara konsisten mampu membawa perubahan besar pada masa hadapan. Dan jadikan membaca sebagai budaya hidup demi membina masyarakat yang berilmu dan berjaya.
1: Itulah kalau dulu kita baca buku, pergi perpustakaan. Sekarang ni amalan macam tu macam dah kurang dah.
2: Tapi sekarang ni kan ada telefon, e-book banyak. Dulu kita tak ada telefon, memang buku tu jadi peneman tau.
1: Ya betul, sekarang ni banyak gangguan. Nak baca buku, nak buka ni lah, nak buka media sosial lah.
2: Dulu gangguan kalau nak pergi library dekat kampung saya kan. Gangguan ni kawan-kawan je, dia tunggu kat depan kat taman mainan. Sekarang ni gangguan dia ada telefon, gadget-gadget.
1: Ingat dulu masa zaman sekolah dulu lah, perpustakaan tu antara tempat untuk saya berjumpa dengan orang yang saya sayang lah.
2: Dating lah tu. Maknanya awak menggunakan kemudahan yang ada ni untuk benda lain ni.
1: Bukan, itu dapat menggalakkan saya untuk terus belajar.
2: Maknanya awak mengajak awak punya tu buah hati tu untuk sama-sama berilmu lah.
1: Ya, berilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang dia dah kahwin.
2: Dialah.
1: Dah ada anak tiga dah. Saya hanya membantu dari jauh je lah.
2: Maknanya awak menjaga jodoh orang lain.
1: Menjaga jodoh orang lain lah. Itulah apa nak dikatalah apa kata SBDC ni.
2: Ya, Rentak Bagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran Muzium Tempatan dan Antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kurhanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mehla Pontian, pelancaran budaya Sarban Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraihkan warisan dan budaya negara.
1: Senyum, senyum selalu senyum, senyum denganku, tiada seindah senyuman.
2: 1, 2, 3.

0: Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Baik, hari ni hari Khamis, kita nak belajar mengenai haiwan. Mm-mm. Haiwan ni kalau saya sebut nama dia, orang biasa dengar lah, kumbang.
2: Kumbang.
1: Kumbang bukan seekor.
2: Bunga bukan sekuntum.
1: Bukan sekuntum. Tapi hari ni, kumbang ni, nama dia kumbang tanduk.
2: Kumbang tanduk. Dulu masa sekolah dulu, memang kami akan kumpul tau. Lepas tu buat lawan. Dia akan lawan antara tanduk dengan tanduk tu lah.
1: Penganayaan.
2: Penganayaan
1: Kumbang tanduk, bahasa Inggeris dia Atlas Beetle. Mm-mm. Ataupun dipanggil juga kumbang badak. Mm-hmm. Dan nama saintifik dia Calsocoma Atlas. Ialah spesies kumbang yang ditemui di Asia lah, terutamanya Malaysia.
2: Ya, dikala dengan saiz dia 25 hingga 130 mm besar ni.
1: Mm-hmm.
2: Oh, namanya Calsocoma Atlas. Saya kenal ni Calsom.
1: Bukan Calsom. Calsom tu tak ada mengena dengan dia.
2: Dan pastinya seperti sebahagian spesies serangga lain, jantan adalah lebih besar daripada betina dan biasanya jantan akan saling melawan untuk mengawan betina.
1: Normal.
2: Normal
1: lah. Sama macam jantan lain. Dan kumbang ini apabila terancam, dia akan
2: apa dia?
1: dia akan berbunyi hush. Hush.
2: Oh, seperti bunyi ular. Lah kalau kita bunyi dengar bunyi ular tu, dia macam bunyi itulah.
1: Kalau bunyi ular kan macam tu.
2: Tak, kalau dia ular dia rasa terancam, dia akan bunyi keluar bunyi macam
1: tu. Manis tu tak terancam lah.
2: Dia biasa-biasa lah. Mm-hmm. Baik, kumbang ni juga tidak menggigit, tetapi kakinya yang tajam boleh mencalarkan kulit serta mengoyakkan pakaian.
1: Kuat juga kan. Okay. Sebelum bertukar menjadi kumbang yang sempurna, dia merupakan seekor ulat yang dinamakan ulat sagu. Mm-hmm. Atau juga sesetengah orang menggelarnya sebagai gendon.
2: Gendon.
1: Ulat sagu
2: Mesti tahu ulat sagu tu sebenarnya berasal ataupun asalnya
1: ulat sagu
2: tanduk.
1: Bukan, dia asal daripada ulat sagu. Dia membesar jadi kumbang tanduk.
2: Oh, yang sagu yang kita makan dalam tu, dalam
1: itu sagun. Ini ulat sagu yang putih-putih tu, yang menggeliat-geliat kalau kita tengok dia tu.
2: Ada orang makan juga kan ulat sagu ni?
1: Kat belah-belah Sarawak makan. Katanya sumber protein juga tu.
2: Betul lah.
1: Tinggi dengan sumber. Tak apalah.
2: Oh, maksudnya daripada apa nama tadi, ulat sagu tu bertukar kepada kumbang tanduk.
1: Ya, maknanya kalau dia tunggu dia matang, dia akan jadi kumbang tanduk
2: lah. Okey, tapi ada juga yang panggil kumbang tanduk tu sebab antara hobi dia, dia menolak yang bola tu.
1: Menanduk?
2: Bukan menanduk, dia suka menolak. Saya tak sebut, takut salah nanti.
1: Menolak
2: tahilah.
1: Menggunakan tanduk dia.
2: Betul.
1: Baru saya tahu. Tapi biasa nampak lah sebenarnya kumbang tanduk ni.
2: Macam saya cakap tadi lah, zaman-zaman sekolah dulu memang kami kumpul lah untuk buat perlawanan. Siapa yang dapat menewaskan yang lain, dia menang lah.
1: Baik, adik-adik kat sekolah jangan ikut. Jangan ikut permainan Abang Happy ni ya.
2: Zaman-zaman dulu tak ada gadget, inilah kami main.
1: Itulah hiburan dia.
2: Hiburan.
1: Senang hibur.
2: Lawan belalang. Lawan laba-laba.
1: Laba-laba. Dia tu masukkan apa, semut dalam semut. Botol banyak-banyak tau.
2: Betul. Nak cari semut tu kena guna rumput tu.
1: Rumput apa?
2: Rumput apatah yang batang rumput tu. Lepas tu dia cucuk dalam lubang dalam tanah. Nanti semut tu akan terpikat dengan tu lah.
1: Sebab kan bawah rumput tu ada cecair tu manis. Kadang-kadang kita terbut, lepas tu kita hisap.
2: Baik-baik, itulah dia. Kadang-kadang dia dulu lah. Baik, sebab sini ada kopi bola pagi untuk anda. Ini lagu bersebaran Dubhan, Oh Juwita, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Bola Pagi.
1: Baik, baru saja berlalu sebuah lagu apa sebab anda, Jacqueline Victor, Di Tepi Pun Asmara.
2: Di bawah.
1: Di bawah. Ha,
2: tepi tak ni, tak syok.
1: Oh, tak syok, kena bawah.
2: Ha, ni bawah pun asmara.
1: Kenapa? Ni pula.
2: Ha? Nanti saya tanya Jack. Jack, hello.
1: Di bawah nanti, pohon-pohon dah tiba buah jatuh ke bawah lah.
2: Ha, yelah, kalau tepi susah nak dapat.
1: Okey, dan maksudnya menerusi kopi bola pagi pada hari ini, kami nak berkongsi info-info menarik tentang Piala Dunia 2026.
2: Ya, sudah pun berlangsung di Stadium Miami tadi. Brazil terus mengukuhkan status sebagai pencabar kejuaraan apabila telah menewaskan Scotland 3-0 dalam aksi terakhir kumpulan C. Dan Vinicius Junior lah menjadi utama, watak utama dengan 2 gol.
1: Okey, dan Brazil tampil cukup dominan dari awal hingga akhir perlawanan. Kemenangan bergaya ini memastikan pasukan tersebut mara ke pusingan kalah mati dengan penuh keyakinan.
2: Dan dari itu, Maghribi turut mengesahkan kemarahan selepas menewaskan Haiti dengan 4-2 dalam aksi yang penuh dengan drama. Okay.
1: Dan walaupun dua kali ketinggalan, Singa Atlas ini bangkit mempamerkan semangat juang tinggi untuk meraih kemenangan penting. Dan keputusan ini menyaksikan Maghribi melangkah ke pusingan kalah mati sebagai naib juara kumpulan C.
2: Ya, kita pun nak update juga ni. Tadi pagi, yang memang awal pagi tadi, Switzerland, Canada 2-1. Dan juga Bosnia Herzegovina dan juga Qatar 3-1.
1: Bosnia 3, Qatar 1. Maksudnya Qatar dah tersingkir.
2: Qatar dah tersingkir dengan tendangan magis, orang kata jaringan cantik Karim Alabegovic ni.
1: Okay. Baik, dan sekejap je lagi pukul 9 pagi nanti akan berlangsung perlawanan antara Korea Selatan dan juga South Africa.
2: Ya, kita sama-sama nantikan Opa.
1: Opa
2: bersama dengan Daddy Yankee.
1: Siapa? Daddy Yankee.
2: Daddy Yankee. Ialah South Africa.
1: Okay. Dan juga satu lagi perlawanan antara Czechia menentang Mexico.
2: Semuanya anda boleh tonton di Sukan Plus dan juga TV OK. Semestinya muat turun saja RTM Klik. Di mana saja anda berada, anda boleh layan Piala Dunia 2026.
1: Okay. Dan sambil-sambil anda dalam fikirannya nak mencari jersey, pilihan masing-masing, ya, kita nak berhibur terus dengan lagu ini persembahan Lisa Anita Rima dengan tajuk lagunya Go.
2: Serentak pagi KL,
1: baru KL.
3: Guess I'm

0: Girls.
1: Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sebagai lagu persembahan SC12 dengan tajuk lagunya Puteri Iklan, terus menghiasi Rentak Pagi KL.
1: Baik, kita kongsikan dulu info trafik untuk waktu ini. Untuk anda yang memandu trafik perlahan ketika ini, dari saat selatan ke pusat bandar, persimpangan Ikat Emas ke Jalan Istana dan juga lain-lain lokasi, alhamdulillah bergerak lancar ketika ini.
0: Jadi semoga selamat sampailah ke destinasi anda yang dah sampai ofis, selamat kerja, dan juga yang sedang memandu, dialogkan anda bersabar dengan apa saja dugaan yang sedang anda hadapi.
1: Mungkin dekat tempat anda yang tak sebut sesak, boleh juga kongsi dengan kami 013-3097-972.
0: Okey, 9 pagi nanti kita akan ikuti utama 9 pagi dari pusat berita Radio RTM. Dan sebab itu kami akan kembali. Cuma saya nak tanya Anne lah, cinta itu asalnya dari mana?
1: Cinta itu asal dari hati.
0: Dari hati, bukan. Bukan. Tak salah. Apa? Cinta itu asalnya dari Malaysia. Kalau dari England, dipanggil love. Kalau dari Cina dipanggil Wo Aini.
1: Jadi apa dia, apa dia
0: maksudnya apa cinta, dia macam tu? Kalau Malaysia panggil cinta lah.
1: Oh, cinta, cinta dari bahasanya lah.
0: Bahasalah.
1: Wo Aini. Apa lagi? Love. I love you.
0: Betul. Dan juga cinta itu boleh diperlakukan seperti makan sambal belacan. Walau pedas mengalirkan air mata, ia tetap dimakan juga.
1: Tetap dinikmati.
0: Dinikmati juga walaupun cinta itu menyakitkan, ya.
1: Baiklah.
0: Dan inilah lagu sebab Edi Zakri, Aura, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Inyo pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga kerana jumlahnya besar, lebih 200 ribu anggota datang kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam pada itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250 ribu anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat larasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jikalau berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abkaria berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, manakala UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan daripada matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama

0: strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bom Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Bekalan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
1: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sofian Rahimi dan Gesimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama pertubuhan maritim antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: KLFM, ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
3: KLFM, ini

0: anytime, anywhere. 7.2 KLFM di Balang KL.
1: Baik, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Dan semuanya sihat. Kalau tak sihat, pergi jumpa doktor. Kalau tak sihat, makan ubat. Ya.
2: Ambil pertemuan. MC.
1: Ya. Kalau yang pastinya MC tu bukan MC palsu.
2: Bukan.
1: Tau.
2: Bukan. Ha, sebab nanti ada pelaksanaan EMC tau. Lepas ni bahaya. Hati-hati. Yeah.
1: Kelas sekolah dulu, saya selalu jadi MC.
2: Oh, tu kan. Tu yang cakap tu. Kat masjid tu. Okey. Ya, ini jam terakhir kami temankan anda di Rentak Pagi KL. Tapi untuk anda yang memandu, ini saya nak kongsikan info trafik. Trafik perlahan ketika ini dari The Mines ke Seri Kembangan, dari selatan ke pusat bandar, persimpangan Ikan Emas ke Jalan Istana. Dan tadi update terkini ada aksiden kemalangan dekat kilometer 4574 dari arah utara Sungai Buloh ke Bukit Lanjan. Tapi semuanya terkawal dan insiden dah inilah diselesaikan.
1: Baik, 0133-0097-972 itu nombor WhatsApp kami. Ada kata ada nak berkongsi info trafik di tempat anda lah. Okey, kalau kita tengok dekat traffic light tu, dekat lampu isyarat tu, ramai yang menunggu lampu merah. Ya, menunggu lampu merah. Kalau kita tanya mereka lah, kenapa tunggu lampu merah ni, nak menunggu lampu hijau? Lepas dah tunggu, dia tinggalkan pula lampu hijau tu.
2: Penat dia tunggu.
1: Penat tunggu, menanti lampu hijau. Dah datang, ditinggalkan.
2: Macam tu lah ibaratnya kita menantikan sesuatu. Bila dah dapat, ditinggalkan.
1: Disia-siakan.
2: Maknanya hidup kita umpama lampu isyarat.
1: Ya, lampu isyarat umpama hidup kita.
2: Ni ada rakan kita Kak Norizan. Dia kata pagi ni dia breakfast peknga.
1: Oh, peknga.
2: Cicah gulai ikan termenu.
1: Kalau dekat Pengelih tu, mereka panggil lempiang tu.
2: Mana ada lempiang? Mereka panggil peknga. Peknga tu tepek dalam belanga.
1: Tu mereka panggil peknga tu. Peknga kena pula dengan ni aspet. Memang sedap lah.
2: Apa tu? Aspet?
1: Gen Z sekarang panggil aspet.
2: Aspet? Apa eh?
1: Asam pedas.
2: Tapi Kak Noh ni memang orang utara lah. Dia kat Alok
1: Star. Okay. Baik, sebab sini ada Game On. Game On, kita nak main lagu terbalik. Untuk waktu ni lagu sebab KOI. Dengan tajuk lagunya Meta Dergama. Rontak Pagi KL.
2: Ini baru KL.
3: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.

saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: lagu terbalik. Letak Pagi KL. Game on.
1: Sebelum kita nak main game, sedang berlangsung ketika ini di Mexico, di Stadium Monterrey, Republic Korea bersama dengan South Africa. Okay. Masih lagi 0-0 lah.
2: Masih dah memasuki minit ke 28 dan satu lagi perlawanan antara Czechia menentang Mexico dah masuk minit ke 27. Kedudukan masih lagi 0-0 lah
1: waktu ni. Okey, jom kita nak main game sambil game tengah berlangsung ni. Mm-hmm. Kita nak terus game on dengan lagu terbalik.
2: Lagu terbalik.
1: Hari ni AP kena teka lah.
2: Oh, saya kena teka lah.
1: Tapi jangan main jawapan dia dulu.
2: Oh, saya dah letak jawapan dulu kat atas macam mana ni?
1: Terbalik.
2: Okey. Baik, jom kita dengarkan apakah lagu terbalik untuk hari ini. Susah hari ni.
1: Sebenarnya lagu dia senang.
2: Oh, lagu dia senang.
1: Dia terbalik je, susah.
2: Okey, kita cuba kali kedua lah.
1: Boleh.
2: Kita dengar kali kedua.
1: Macam saya bagi tahu tadi, lagu dia senang je.
2: Oh, dia seorang penyanyi wanita lah kan?
1: Okey, betul.
2: Wanita. Saya rasa Wani Hasrita.
1: Okey, Wani Hasrita.
2: Wani Hasrita, lagu dia Lembayung Sepi.
1: Lembayung Tari.
2: Oh, Lembayung Tari.
1: Tapi bukan itu jawapan dia.
2: Tapi Wani Hasrita betul lah.
1: Bukan juga.
2: Okey,
1: nak cuba lagi.
2: Sinoliza,
1: okey.
2: Tajuk lagu dia Kesuma.
1: Ya, betul, salah juga.
2: Salah juga. Nak jawab jawapan dia susah.
1: Okey, tengok jawapan. Mengalah eh.
2: Mengalah lah.
3: Meneru, meneri bersama diriku.
2: Oh, saya terlupa lah. Siapa namanya?
1: Lia Aziz.
2: Oh, Lia Aziz.
1: Kucu-kucu. Kan lagu senang tu.
2: Yalah, dah terbalik.
1: Kucu-kucu.
2: Dah terbalik kan susah lah. Lagu apa kaca-kaca ni?
1: Kucu-kucu. Okay. Tapi tak dapat jawapan. Okay, sekejap lagi nak denda, Pi.
2: Dah apa ni?
1: Denda.
2: Kejap lagi lah fikir lah.
1: Sekejap
2: lagi
1: lah. Dia macam, kita akan bagi yang susah lah mesti.
2: Dia yang susah, sepakkan penalti.
1: Tak, kan?
2: Okey, sebab kejap lagi untuk waktu ni. Jom kita berhibur terus dengan lagu ini persembahan Kumpulan Slam. Dengan tajuk lagunya, Nur Kasih, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih Sembilan Tujuh Dua.
1: Lagu terbaru daripada Hafiz Soeb dengan tajuk lagunya Yang Kau Mahukan. Di barat macam ni lah, kau nak sangat kan, ini yang kau mahukan.
2: Oh, itu yang dia nak sampaikan. Tapi mantap lah, lagu dia sedap.
1: Betul.
2: Oh, lagu baru Hafiz Soeb.
1: Hafiz Soeb kan suara yang agak terbaik juga.
2: Emas.
1: Ya, suara emas.
2: Lama dia tak buat lagu, memang mantap bila keluar. Okey ni. Apa kata ni, sekarang ni lambakan durian.
1: Lambakan durian.
2: Kak No ni kata durian apa, selonggok
1: RM20. Selonggok RM20 kat mana?
2: Ada 20 biji.
1: 20 biji.
2: Tapi jauh sikit lah, kat Padang Rengas.
1: Oh, Padang Rengas.
2: Kuala Kangsar, pegak.
1: Padang Rengas tu bukan kat Perlis juga?
2: Bukan. Itu Padang Besar. Ni Padang Rengas. Dia kata murah lah. Kalau Abi bagi, dia boleh bagi percuma.
1: Kalau saya nak ni durian dan kucing tidur tu.
2: Oh, kucing tidur.
1: Macam Anne suka durian mana?
2: Saya suka Black Thorn.
1: Black Thorn?
2: Saya suka yang hitam-hitam. Menawar.
1: Okey, dan pastinya untuk waktu ni kita nak ke bilik karaoke.
2: Oh, tidak. Sebelum masuk bilik karaoke tadi, AP kalah main game kan? Kita kena denda AP.
1: Okey, hari ni denda apa?
2: Hari ni denda. Dia AP kena sebut nama ni dalam terbalik tau.
1: Terbalik?
2: Saya akan sebutkan nama pemain bola.
1: Okey.
2: AP kena terbalikkan nama dia.
1: Masalahnya nama betul pun susah nak sebut. Ini kan dah terbalik
2: pula. Mana tahu terbalik senang?
1: Okey.
2: Kita cuba yang mudah dulu.
1: Okey, jom.
2: Neymar.
1: Neymar. Maksudnya terbalik macam mana tu?
2: Terbalikkan dia dari belakang ke depan.
1: Okay, Neymar. Ramyen.
2: Saya pula yang jawab.
1: Okey, kalau Neymar, mudah. Ramyen. Okey, kedua.
2: Itu mudah kan? Okey, yang kedua. Mbappe.
1: Mbappe. Epa BAMM. Epa BMM.
2: Tak boleh sebut eh?
1: Tak boleh, susah sebut.
2: Epam. Okey, last. Lionel Messi.
1: Perbeda Messi dengan ni marah.
2: Marah ni.
1: Lionel Messi. Lionel.
2: Messi, kita start dengan Messi.
1: Messi. CM.
2: Isem. Okay. Lionel.
1: Lionel Niolel.
2: Lionel
1: Isem.
2: Isem.
1: Okay, susah lah.
2: Okay, kemantau. Denda pun salah. Susah lah macam ni.
1: Game kalah, denda pun kalah.
2: Yalah, lain kali awak kena menang. Kalau awak tak nak kena denda, awak kena menang.
1: Okay. Tak apa, minggu depan dia cuba lagi.
2: Lagi.
1: Baik, sebab sini ada lagu bersama anda, Siti Nordiana, Cinta Hanya Sadaran. Berhibur teruskan lagu ini. Jom nyanyi ramai-ramai daripada kumpulan Stings, Seandainya Tuhan Mengizinkan.
2: Ya, nyanyi ramai-ramai di Bilik Karaoke 972.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Karaoke. Pilih 972.
1: Baik, lagu yang dilakukan pada tahun 1999, kita baru saja bersama-sama Siti Nordiana, Cinta Hanya Sandaran. Kadang-kadang cinta ni penat. Yeah. Kita kena bersandar kejap lah.
2: Tapi lagu ni bukan untuk pasal sandar. Sebab sandaran. Tapi lagu ni memang mengimbau saya zaman sekolah menengah.
1: Betul lah ni, zaman-zaman Nana waktu zaman sekolah.
2: Oi, comel Nana masa sekolah menengah dulu. Dia dengan tu Acik. Arwah Acik kan?
1: Arwah Acik dah macam besar sikit lah.
2: Dah besar sikit lah. Zaman-zaman dia Tomok.
1: Tomok. Eliana.
2: Aliana, memang comel.
1: Lepas tu ada kubla N tu. Fairuz.
2: Fairuz. Kalau keluar majalah muka diorang tu, ada satu kawan saya.
1: Siapa?
2: Dia akan beli dua. Kawan kat sekolah saya lah. Dia akan beli dua majalah. Satu untuk dia gunting-gunting. Gambar mereka ni, diorang, dia tampal lah kat almari lah, kat buku. Satu lagi dia simpan.
1: Oh, zaman-zaman tu yang popular ni lah, majalah Manggis lah.
2: Manggis. banyak lagi majalah tu. Masa dulu ada shopping mall dekat tempat kita orang tu, nama dia Hong Kong. Selalulah diorang datang buat persembahan kat situ. Dia akan paksa saya ikut dia pergi. Saya akan cakap dengan bapak saya, "Abah, hari ni ayah ada tuition." Sebenarnya pergi Hong Kong.
1: Nak tengok tu lah.
2: Nak tengok Siti Nordiana.
1: Okey, itulah imbauan kedengar-kedengar lama, zaman-zaman keindahan tanpa gadget masa tu.
2: Tanpa gadget.
1: Ya, kalau nak tengok artis, kena tengok majalah.
2: Lepas tu macam mana nak setting time dengan kawan, tak ada telefon.
1: Itulah. Dia macam ada dia punya connection
2: je tu lah. Ada kurung mempati ke masa tu?
1: Kita tak pernah beritahu pun tiba-tiba keluar sama-sama.
2: Tiba-tiba ada tau kat tempat tu yang dijanjikan pukul sekian-sekian.
1: Baik-baik. Susah sudah untuk rentak pagi KL untuk hari ini. Selepas ini anda akan bersama dengan EJ. Tapi hari ini saya tak bagi pantun untuk EJ. Saya bagi pantun untuk KLFM.
2: Untuk KLFM. Okey, silakan.
1: Anak itik mandi di kolam. Terkejut nampak ikan pari. KLFM bersiaran siang dan malam 24 jam sehari menemani diri.
2: Cakep. Bagai terguling. Okey, insyaAllah saya esok bersama Kulin dan AP Syafiq akan kembali temankan anda di rentak pagi KL. Terima kasih semua yang dengarkan dari awal hingga lah habis siaran RPKL. Tapi jangan terus berhenti kat sini. Terus dengarkan kami.
1: Baik, ini lagu terakhir untuk hari ini. Lagu kumpulan Skor, Hari-Hari Aku Rindu. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye-bye KL.

0: pagi-pagi pun dah on mood, jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-9720. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru KL. Saya Syarif. Gerik sih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi orang Kuala Lumpur. Alhamdulillah, EJ bersama anda dalam Hai-Hai Kuala Lumpur untuk pagi ini. Dalam pukul 10 pagi waktu sekarang ini sampailah pukul 1 tengah hari. Akan menemani anda dalam Hai-Hai Kuala Lumpur hari ini, hari Khamis, bertarikh 25 Jun 2026. Bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijriah. Okey, terima kasih geng RPKL dan memberi laluan kepada EJ terus untuk terus menemani anda di waktu pagi yang ceria ini. Saya nampak muka anda tersenyum pagi ini. Senyum tanda kelegaan gitu eh. Hanya yang tahu-tahu. Apa pun terus layan lagu ini hari ini dan semalam. Kita terus melangkah hari ini dengan penuh senyuman dan semalam sebagai satu pengajaran untuk kita, okey? Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur.

lagu yang menyuruh anda suruh bangun bangun dan menggapai mimpi. Teruskanlah melangkah kerana kita sudah di pertengahan tahun 2026. Apa yang telah berjaya anda gapai untuk tahun ini, untuk pertengahan tahun ini? Mungkin ada yang baru, perkara-perkara baru ataupun kehidupan baru kan? Itu merupakan antara pencapaian juga untuk anda. Tapi yang masih belum lagi mencapai apa-apa ataupun masih lagi menghampiri kepada kejayaan itu, teruskan melangkah. Okey, jangan putus asa, itu yang paling penting dan paling utama. Baik, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? EJ selalu sering bertanya kepada soalan ini kepada anda kerana anda, EJ mahu anda berkongsi juga update tempat cuaca tempat anda bersama dengan saya menerusi kiriman di 013-3097-972. Selain daripada meminta lagu, sekejap lagi pukul 11 akan ditunaikan. Dah banyak yang masuk ini. Lagu-lagu daripada era tahun 90-an hingga yang terkini. Dan lagu-lagu tidak sama seperti semalam dan kemarin, okay? Dan kepada yang tengah memandu kenderaan, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda. Sambil-sambil terus layan Hi-Hi Kuala Lumpur bersama saya, Si Duri, di sini menemani anda di waktu pagi pula, semalam petang sampai ke malam, hari ini pagi sampai ke tengah hari. Ini baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu jawab daripada Kucai Mas. Terima kasih kepada anda yang telah memberi respon kepada EJ yang telah menjawab. Tadi EJ kata nak lagu apa, hantarkan melalui kiriman di 013-3097-972. Okey, selamat pagi untuk anda semua. Dan EJ harapkan dalam keadaan yang sihat walafiat sihat-sihat saja. Ada yang juga bertanya ke EJ, EJ kenapa suara sengau? Inilah perubahan ya. Perubahan kepada suara untuk menjadikan ia lebih, insyaAllah lah, EJ harapkan macam tu lah kan. Kan, tapi bukan durian punya pasal sebab EJ memang mengikut pantang orang dulu-dulu kata kalau makan durian tu dia kena minum, kena bilas balik air masak kan, dekat letak dekat pangsa durian tu, lepas tu minum dari situ, dari pangsa tu, selawat dulu 3 kali, insyaAllah badan pun tak panas kan. Dan ada juga yang kata makan durian ni lawannya kena ada buah manggis EJ. Ya, betul-betul-betul . Tapi kalau dah ada buah duriannya dahulu, nak buat macam mana kan? Okey je. Tapi beringat-ingatlah. Beringat-ingat sebelum kita sakit, sebab kita lebih tahu macam mana badan kita kan. Okey, teruskan hiburan lebih kurang 15 minit lagi sebelum kita dengar pula lagu-lagu permintaan sahabat-sahabat kita ini yang dah mula hantar. InsyaAllah EJ cuba tunaikan sebanyak yang mungkin sampai ke pukul 1 tengah hari, okey?

0: Bulls.
1: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hi Hi KL.
2: Check it out.
3: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong, kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Itu dia lagu baru dari Apex Tajuddin bertajuk Janji Kasih, Janji Kekasih. Anda juga kena janji untuk terus bersama dengan KLFM. Di Lembah Kelang anda boleh dengar menerusi 97.2 dan di luar Lembah Kelang boleh layan menerusi RTM Klik dengan carian radio KLFM secara percuma sahaja. Okey? Baik, tepat pukul 11 pagi sekarang ini. Izin nak kongsikan sedikit info untuk anda. Mungkin masih ada yang belum tahu ataupun ada yang dah tahu, tak apa. Okey, sebelum kita mulakan permintaan lagu. Jadi pelanggan semua bank di Malaysia tidak lagi dikenakan cat RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mana-mana mesin juruwang automatik ATM atau mesin kitar semula pintar SRM bermula 1 Julai ini, kata Persatuan Bank-Bank di Malaysia. Jadi dalam kenyataan bersama dengan Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Keuangan Malaysia dan Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia, inisiatif itu membolehkan pemegang kad debit Malaysia mengakses lebih 14,000 ATM dan SRM di seluruh negara tanpa mengira bank pengeluar kad mereka. Yahoo! Okay? Jadi, bermula 1 Julai ini. Lebih kurang dalam 5 hari lagi. Kalau anda keluarkan duit menerusi mana-mana ATM yang bukan kad pengeluar bank anda, tiada lagi kenakan charge. Alhamdulillah. Okey. Baik. Okey, jom. Itu dah kongsikan berita baik itu. Dah tersenyum juga kepada anda. Kita mulakan permintaan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Terima kasih untuk Tok Dah Pencin. Dia kata nak lagu Red Velvet, Birthday. Oh, birthday siapa tu hari ni? Tapi kalau betul pun hari ni ada ulang tahun kelahiran siapa-siapa, kami di KLFM dan juga EJ sendiri mengucapkan selamat hari jadi, okey? Semoga panjang umur dan dimurahkan rezeki. Dan happy-happy sekali, selalu hari ni hari Khamis kan? Kena happy. Sebenarnya bukan hari Khamis je, selalulah happy eh. Dan Farah Senik nak lagu Tajul, Melamar Rindu. Terima kasih juga untuk Haji Dengombak.

0: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YPay.
0: Eh, awak ni asyik YPay je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
2: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 melalui pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Baik, selamat bertugas untuk anda semua. Tidak kira di mana jua anda berada, yang sedang melaksanakan tugas mungkin di pejabat, di mana lagi di pejabat lah, ataupun di premis perniagaan tengah mengusahakan perniagaan anda. Teruslah tersenyum kepada pelanggan-pelanggan anda. Kadang-kadang pelanggan anda datang hanya kerana ingin melihat senyuman anda tau. Dengan layanan manis anda, layanan baik anda, insyaAllah pelanggan yang datang akan datang berkali-kali, berkali-kali. Tapi kalau macam buat kerek je kan, cakap macam layan tak layan, macam nak tak nak je meniaga kan, sungguh pun makanan anda tu sedap, tapi mesti orang tak datang lagi tau. Okay. Dan yang tengah bekerja dekat rumah tu, suri rumah tangga, terima kasih kerana menjadikan EJ sebagai teman anda, melaksanakan tugasan harian anda, cuci pinggan, cuci kain kan. Ada yang sambil masak tu hempuk-hempuk. Hempuk-hempuk kuali tu lain macam eh. Kenapa kak? Sabar kak, insyaAllah segala masalah tu boleh diselesaikan tanpa perlu periuk pinggan terbang, insyaAllah. Okay, baik, jom kita teruskan lagi permintaan lagu. Permintaan lagu seterusnya ini Cik Khairi Subang. Okay, hai. Dia kata, senyum tanda EJ handle high-high Kuala Lumpur. Saya senyum ke Cik Khairi senyum? Siapa yang senyum ni sekarang ni? Dia nak lagu yang kalut di fikiran. Apa yang kalut sangat tu? Okey, boleh? Lagu Kumpulan Scan kan? Dan juga Surya Dolce nak dengar lagu Rindunya Rindu dari Afiq Syazwan. Dia kata memang, sememangnya rindu pada dia yang tiada. Oh, rindu tu sangat mendalam eh. Sangat tiada penghujungnya. InsyaAllah kita akan bertemu suatu hari nanti. Dan juga Zana kata nak lagu Misha Omar, I Don't Like You Anymore. Terasa tau saya. Kenapa nak terasa pula kan? Bukan saya. Tapi janganlah tak suka KLFM kerana kami di KLFM sentiasa sudi menemani anda sampai bila-bila, okey? Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: jangan kemana-mana. Ada lagi lagu selepas ini.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Okey, Ann, dalam kehidupan kita ni,
3: betul?
2: Orang baik selalu akan berkata tidak baik. Orang yang tidak baik, dia akan berkata baik.
3: Terbalik, Abi.
2: Betul.
3: Orang baik akan cakap tak baik. Orang tak baik cakap baik.
2: Okey, contoh, saya bagi contoh. Contohlah, Ann cakap ke saya, Epi, jom kita pergi mencuri. Lepas tu saya akan cakap lah, contohlah saya orang baik. Saya akan cakap, Ann, tak baik. Jangan berlakukan macam tu.
3: Okey, faham kan?
2: Kalau saya tidak baik, baik juga. Yolah, kita pergi.
3: Ada logik dia kat situ. Bagus. Sebab saya tak memikirkan.
2: Tak memikirkan kan?
3: Tapi nampak dah. Dia dah, Epi dah membuka mata saya. Betul juga.
2: Orang baik kena cakap tak baik.
3: Tu kalau bagi nasihat ke anak-anak, pening tu.
2: Pening kan?
3: Jangan-jangan. Itu aras tertinggi sangat tu.
2: Kita kena siasat berfikir.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Lagu ini khas untuk anda yang merindui seseorang ataupun merindui individu yang jauh di mata, dekat di hati. Sebenarnya bukan individu saja, dia boleh juga menjadi sebagai satu contoh objek lah kan? Objek, okey. Kok-kok lah ada yang rindu bau duit ke kan? Sabar saudara, hari ini dah pun 25 hari bulan Jun. Mei, Jun kan? Jun lah. Jadi, dah di hujung-hujung bulan Jun ni, jadi kita kena merancang apa yang ingin kita lakukan untuk bulan Julai nanti supaya tiada overspend yang kita lakukan. Baik, sedang EJ scroll-scroll media sosial ini, ternampak satu posting. Alamak, kenapalah Cik Abel ni kan? Ditulis di sini, seorang lelaki dipercayai naik angin sehingga bertindak agresif terhadap sebuah kenderaan sebelum tindakan pantas dihalang oleh isterinya. Situasi panas ini berlaku apabila lelaki tersebut dikatakan naik angin selepas keretanya dipotong secara melulu oleh pemandu kereta yang lain dan dilihat membuka pintu kereta yang memotong itu. Dan berlakulah pergelutan di situ. Dan kemudian si isteri yang sedang mendukung bayi, mereka segera turun dari kenderaan untuk menarik suami dan menenangkan suaminya yang tengah naik angin tu. Aduh, hai, kadang-kadang kita bila marah, terlalu marah, kita lupa apa tindakan kita. Dan dalam pada yang masa sama, CCTV di mana-mana saja sekarang ini. Itulah, bila direkod, dirakam pergerakan ataupun perlakuan kita itu, yang tak bestnya ditular, kan? Itu yang kita tak nak. Jadi kepada anda yang tengah memandu kenderaan, bersabar dalam pemanduan. Kadang-kadang kesalahan orang lain tidak menghalalkan tindakan kita. Jika benar berlaku pemanduan berbahaya seperti memotong, kalau orang kata, orang biasa kata pancung kereta depan tiba-tiba je kan, tindakan yang betul ialah dengan membuat laporan kepada pihak berkuasa, pihak polis lah. Bukannya mengambil tindakan sendiri di atas jalan raya. Kerana kemarahan ketika memandu boleh menyebabkan keadaan menjadi lebih buruk tau. Jadi bila anda rasa nak marah sangat tu, pergilah. Nak pergi mana kalau kita tengah mandu kan? Tarik nafas dalam-dalam dan ingat apa yang EJ pesan. CCTV di mana-mana. Kan? Efek dia tu nanti akan datang tu yang kita tak nak. Dan jalan raya sebenarnya bukan juga tempat untuk menghukum orang lain. Kerana menegur dan menghukum pengguna jalan raya lain secara fizikal bukan tanggungjawab individu, bukan tanggungjawab anda sebagai, walaupun anda dikatakan sebagai mangsa. Tugas itu terletak pada penguat kuasa dalam sistem perundangan. Kita kena percayakan sistem undang-undang yang ada di Malaysia ini. Dan setiap tindakan akan ada akibat undang-undang. Kalau kita dah terlepas, dah ternaik angin, dah ternaik tangan dekat orang lain kan, anda pun kena tahulah. Bila anda diprovokasi, diprovok, kadang-kadang tanpa kita sedar, naik angin kita dah sampai tahap maksimum. Jadi memang kalau kita ada seseorang di sebelah kita, kita juga bertindak seperti seorang pasangan, seperti pasangan kan, tolong redakan keadaan cik abang, cik akak kita tu. Dan yang paling penting sekali, budaya saling bertolak ansur perlu diperkukuh, perlu disemat dalam jiwa nurani anda ketika anda membawa kenderaan. Kita tahu tak tahulah orang Malaysia sekarang bawa kenderaan macam mana orang Malaysia dari utara sampai ke selatan. Saya tak khususkan kepada orang yang ada dekat Kuala Lumpur je tau. Bersabarlah saudara dia sebab kita ni bawa kenderaan kan, saya pernah cakap dulu, duduk dekat dalam kenderaan tu orang tak nampak. Tu yang kita pun bukan main lagi. Cuba kenderaan kita semua tak ada bumbung. kan? Semua nampak satu-satu kepala yang bawa kereta tu. Kita akan jadi segan kita akan jadi malu sendiri bila orang yang minta jalan kita tak bagi jalan. Betul tak? Gitu, okey. Baik, jomlah kita, EJ pun dah ingat mengingati, EJ juga ingat juga kan pada diri EJ sebagai pemandu yang berhemah. Okey. EJ nak teruskan permintaan lagu. Seterusnya ini, saya Fahmi dari Puncak Alam. Ya, Cik Fahmi. Saya nak request lagu Siti Nurhaliza, Kau Kekasihku, katanya. Lagu ni untuk siapa tadi kata rindu dekat orang rumah, dekat kampung. Gitu.
Lepas tu saya reply lah. Saya cakap dengan dia, saya reply kat WhatsApp kan. Dia kata okay, pergilah balik kampung. Dia kata pasang dulu kak lagu Siti, baru badan hilang menggigil, boleh drive balik kampung. Aduh, macam-macam ya cik adik ni ya. Okay okay dek, Fahmi, akak tunaikan sekarang ni. Dan Kak Sabi, Kak Sabi dia kata tak gaji pun still kena senyum juga EJ. Bagus Kak Sabi eh. Suara EJ pun sengau. Nasib baik masih sedap didengar. Alhamdulillah. Yang dengar ni pun senyum je bila dengar celoteh EJ. Senyum sebab best dengar sengau EJ tu. Eh, best eh? Weh, best ke kak? Macam semalam kat KKL, senyum dalam kereta. Yelah kak, insyaAllah dan alhamdulillah. Semoga suara saya yang sengau ini dapat memberi ketenangan juga untuk anda yang tengah layan. Hai-hai Kuala Lumpur, okey? Okey Fahmi, lepas je lagu ni, get ready, balik kampung. Minta cuti siap-siap dekat bos. Cakap bos, saya nak jumpa kekasihku yang kurindui. Terus layan Hai-hai Kuala Lumpur.

Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Dah pun pukul 12.05 minit tengah hari. Ada yang matanya macam dah tak boleh sangat dah tu nak buka tu bang. Ni akibat dik kerana tengok bola punya pasal. Demam bola kan? Bertabah laya. Kan? Apapun, jangan sampai kerja-kerja rutin harian anda yang perlu disiapkan tergendala. Jangan menjejaskan kerja anda, dan kita berharap selaku pihak majikan pun dapat bertimbang rasalah waktu-waktu sekarang ni. Kita berdoa begitulah, insyaAllah. Okey, sedikit info anda berkaitan dengan trafik di Kuala Lumpur. Dilaporkan ada berlaku kemalangan di MRR2. Sebuah kereta terbalik berhampiran jenjambat Batu Cave menghala ke Gombak menyebabkan kesesakan dari PPM Metropolitan Kepong. Okey, itu sedikit info trafik untuk anda yang mana waktu tengah hari ini mungkin ada tujuan anda ingin melalui jalan sana. Jadi berhati-hati, jangan sampai tersangkut ke dalam kesesakan itu. Gunakan laluan alternatif yang lain. Izin nak tunaikan permintaan lagu Lepas Geram sekarang ini. Terima kasih Encik S. Awap nak dengar lagu Butterfingers Chemistry dalam segmen lagu Lepas Geram. Boleh ke EJ? InsyaAllah boleh. Dan Syukri dari Kelang nak dengar lagu Wings, Suara Kita. Terima kasih juga untuk Cik Arsyad nak dengar lagu Nakal, Gigi Band. Dan juga Papa Americano, dia pilih satu lagu ekspedisi yang tak ada dalam simpanan kami. Tapi EJ gantikan dengan Cik Sakinah. Boleh Papa Americano? Cik Sakinah pun insyaAllah dapat menghiburkan kita semua menerusi lagu Lepas Geram. Geramnya, tapi EJ tak geram hari ini. EJ senyum saja hari ini tau. Terus layan Hai Hai Kuala Lumpur, ini baru KL.

Okey, betulkan tempat duduk anda. Pulang ke meja masing-masing. Kot-kot ada yang dah sampai ke mana eh? Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang eh? Sambil layan lagu Butterfingers ni menerusi pilihan lagu lepas kram hari ini di waktu tengah hari. Semoga lagu ini dapat memberikan anda harapan untuk anda terus bersemangat di waktu tengah hari ini. Dan terus dengar KLFM ini baru KL bersama dengan EJ. Selamat tengah hari untuk anda semua. Sudah pun pukul 12.29 tengah hari, di jam terakhir untuk EJ tunaikan permintaan lagu, hiburkan anda di waktu sekarang ini. Hari Khamis yang manis eh? Senyum, senyum seindah suria. Bukan setakat seindah suria, tapi kena kena yang semanis yang boleh. Boleh kan? Cuba senyum. Cuba tengok kanan kawan anda, anda senyum. Tengok apa reaksi dia. Okey, baik, EJ nak terus tunaikan permintaan lagu. Terima kasih, siapa ni? Wattlan. Terima kasih Wattlan dihantarkan kata-kata ni. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada apa yang berlaku sehingga terlupa mencari puncanya. Dalam kehidupan, setiap luka ada sebabnya, setiap air mata ada ceritanya, dan setiap senyuman yang hilang pasti ada punca yang tersembunyi. Oh, okey. Mungkin hari ini kita sedang memikul beban yang berat, tetapi memahami puncanya adalah langkah pertama untuk sembuh, kerana bukan semua yang patah akan kekal hancur dan bukan semua yang hilang akan pergi selamanya. Setuju. Jadi, kata Wattlan, hidup terus terasa sukar, jangan hanya melihat kesannya. Carilah puncanya, kerana di situ kita sering menemui jawapan yang selama ini dicari. Jadi hari ini EJ, saya minta lagu kumpulan Diana bertajuk Punca. Oh, ada kaitan eh. Semoga Wattlan baik-baik saja dia kepada anda. Ini lagu terakhir menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM, ini baru KL.
1: KLFM selalu akan buat anda rasa gembira sepanjang masa.
0: Jom dengar lagu-lagu paling gempak dalam setiap segmen. Ada juga ruang permintaan lagu.
1: Lagi satu, kami selalu buat live di TikTok KLFM Official. Ha, bolehlah chit-chat dengan DJ sepanjang masa.
0: KLFM special kan? Mestilah.
1: KLFM, ini baru KL.

0: KLFM Eka, kamu tak serupa.
1: Okey, EJ dah sampai di hujung Hai-Hai Kuala Lumpur untuk hari ini. Selepas menemani anda dari pukul 10 pagi sampai pukul 1 tengah hari ini, okey. Selepas ini, DJ Shell, Sheila akan bersama anda di Kota KL 1 sampai 4 petang. Jadi terima kasih kepada anda yang dah hantarkan lagu yang EJ dah tunaikan. Semoga anda terhibur untuk hari ini. Dan EJ harapkan anda akan terus setia bersama dengan kami di KLFM 97.2 dan di RTM Klik dengan carian radio KLFM. InsyaAllah. Kita akan bertemu minggu hadapan menerusi Hai-Hai Kuala Lumpur dan juga kenangan lalu Kuala Lumpur. Jadi sebagai penutup untuk Extra Sama Tak Serupa, EJ pilih lagu Satu Lemas tajuknya, satu nyanyian Rafiq dan satu lagi lemas nyanyian Max Saizi dan juga Zinaka, lagu baru. Tapi sebagai penutup, kita layan dulu lagu Macklemore, Thrift Shop. Jadi kepada anda ingat terus senyum-senyum selalu. Doakan semoga EJ tak sengau lagi sekembalinya EJ bertugas pada minggu depan. Harap-harap begitulah. Jangan hilang terus suara sudahlah kan. Okey, jaga diri, senyum-senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pagi-pagi pun dah on mood. Jom kita hai-hai KL. Setiap Isnin sampai Jumaat dari pukul 10 pagi sampai 1 tengah hari. Kita bagi laluan untuk lagu pilihan pendengar, lagu-lagu lepas geram kalau tengah stres, dan juga ucapan istimewa untuk orang yang dekat di hati. WhatsApp je 013-3097-972. Kami sedia temankan hari anda. Hai-hai KL, peneman hati anda. Hanya di KL FM. Ini baru-baru KL. Saya Syarif. Gerik se.
1: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi? Atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi Uji Bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji Bakat Bintang Kecil 2026 di KL FM. Ini baru KL. KL FM Eka, kamu tak serupa.

0: Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru KL.
3: KLFM Extra, kamu tak serupa.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai RM710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih RM580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. RM100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement libat urus dengan semua pihak dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, Alhamdulillah setakat ini misal kata kres, krim, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme budi madani. Menteri Kewangan 2

0: Nasdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan budi madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
1: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak RM2 bilion setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sama kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong. Tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
4: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke, harga barang mentah kan. So, itulah harapan saya. Dan
1: prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland, manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia and Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.

Selamat tengah hari Kuala Lumpur. Tidak kira di mana jua anda berada, tentunya kami sentiasa menemani anda. KLFM ini baru KL. Sudah pun pukul 1.14 minit tengah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda semua yang mendengar kami. Tidak kira di mana jua anda berada untuk waktu ini. Saya Ashila Ashura kembali menemani anda untuk hari ini. Pertemuan kita di udara 97.2 hari Khamis 25 Jun 2026. Terima kasih kepada Siduri EJ yang bersama dengan anda menerusi Hai Hai KL. EJ tak berapa nak sihat suaranya, sekejap ada, kejap hilang kan. Begitu juga dengan anda yang sekarang ini di orang kata diberikan ujian kesihatan, suara hilang, batuk-batuk, sesema, demam, sakit badan dan sebagainya. Kami di KLFM mendoakan agar anda diberikan kesembuhan. Kalau rasa macam dah tak boleh dah nak kerja, dah tak dapat dah nak memasak dekat rumah, tak dapat nak ambil anak, nak hantar anak dan sebagainya, kena bagi tahu, jangan simpan sorang-sorang. Kalau kita paksa diri kita nak buat semua kan, kita ni kadang-kadang ni cakap dengan diri kita, tak boleh, kalau aku tak ada, tak jalan semua. Kalau aku tak buat ni, siapa yang nak buat? Sebenarnya ada, tetapi kita tak cuba untuk suarakan. Sambil-sambil untuk makluman anda muslimin dan muslimat yang berada di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, masuk je waktu solat pada zuhur hari ini pada pukul 1.19 minit tengah hari. Jom bersama kami, KLFM ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

Itu adalah lagu Getaran Jiwa daripada Awang Yerham, Tan Sri P. Ramli dan juga KRU. Baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL. Tepat pukul 1.30 minit tengah hari untuk waktu ini. Selamat menunaikan solat fardu zuhur bagi anda. Dan semestinya sebelum kita nak buat apa-apa kan, nak makan ke, nak sambung kerja, nak berehat dan sebagainya, bila kita dah beribadah awal ni, maknanya kita bolehlah nak buat benda-benda yang lain kan. Selagi kita tak tunaikan tanggungjawab kita, selagi tu rasa hati ni susah sangat kan. Jadi dah selesai semuanya, alhamdulillah. Agak-agaknya nak makan apa hari ni? Makan besar nampak. Alhamdulillah hari ni kita pula belanja orang. Semalam saya cerita orang belanja kita dok. Hari ni kita pula belanja orang, sama-sama berkongsi rezeki. Tak kisahlah nak belanja apa pun, air sekalipun, nak belanja cekodok ke, nak belanja nasi ayam ke kan. Yang penting niat kita tu, niat nak belanja, niat nak buat baik pun dah dapat pahala. Dan seperti biasa juga 1.45 minit tengah hari nanti kita nak belanja anda lagu-lagu tanpa henti sampai 2.15 minit petang. Sambil-sambil tu juga yang mendengar kami menerusi aplikasi RTM Klik, sambil-sambil anda mendengar kami, nak alih kejap, nak tengok pula saluran TV RTM, boleh, tak ada masalah. Yang penting anda berada di mana sahaja. Sekarang ni orang tengok RTM Klik dalam kenderaan pun ada juga. Dia adalah beli box khas yang boleh dipasang dalam kenderaan tu, semata-mata nak tengok TV dekat dalam kenderaan. Jadi tahniah untuk anda. Kalau ada apa-apa masalah berkaitan dengan RTM Klik ke, tak dapat nak tengok bola dan sebagainya, ada caranya. Kejap nanti kita akan bagi tahu kepada anda. Jom kita nak berhibur. Kita ada lagu daripada Lips dengan lagunya Cinta Akan Bersatu. Juga layan ini dia, Aizah Amdan dan juga Yuna, Dwi Hati. Lain terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guang, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekairi Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.45 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Okey, Anne, dalam kehidupan kita ni,
2: betul?
1: Orang baik selalu akan berkata tidak baik. Orang yang tidak baik, dia akan berkata baik.
2: Terbalik, Abi.
1: Betul.
2: Orang baik akan cakap tak baik. Orang tak baik cakap baik.
1: Okey, contoh, saya bagi contoh. Contohlah, Anne cakap ke saya, Epi, jom kita pergi mencuri. Lepas tu saya akan cakap lah, contohlah saya orang baik. Saya akan cakap, Anne, tak baik. Jangan berlakukan macam tu.
2: Faham kan?
1: Kalau saya tidak baik, baik juga. Yolah, kita pergi.
2: Ada logik je kat situ. Bagus-bagus. Sebab saya tak memikirkan
1: arah.
2: Tapi nampak dah, dia dah, Epi dah membuka mata saya. Betul juga.
1: Orang baik kena cakap tak baik.
2: Tu kalau bagi nasihat ke anak-anak, pening tu.
1: Pening kan?
2: Jangan-jangan. Itu aras tertinggi sangat tu.
1: Kita kena siasat berfikir.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Itu dia, sudah pun tamat 30 minit lagu tanpa henti menerusi Music Express bermula 1.45 minit tengah hari tadi. Dan terima kasih untuk anda semua yang terus memilih Radio KLFM sebagai rakan anda, sebagai teman anda untuk waktu ini, yang masih lagi berada dalam kenderaan tunggu anak. Dari pukul 1 tengah hari tadi, pi mana dia eh? Dah pesan dah tengah hari, mak tunggu kat sini, abah tunggu tang ni. Tapi biasalah, kanak-kanak ataupun anak-anak kita ni, dia ada hari-harinya buat perangai. Ada pula yang memang hari-hari asyik lah tak dengar kata. Tapi itulah, sebagai ibu dan ayah, pakcik dan makcik ataupun kakak ke abang ke yang ditugaskan untuk mengambil adik-beradik, kaum keluarga dan sebagainya, bersabar. Sesungguhnya sabarul minal iman. Okey, terima kasih juga untuk anda yang terus mendengar KLFM untuk mendapatkan info terkini berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Kejap nanti kita akan kongsikan juga dengan anda. Kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Bella Astila dan juga Nabila Razali, tajuknya Cha Cha Cha. Layan dulu lagu ini, Masalahmu, daripada Lawa ni geng, untuk anda. Nadi Kota KL, ini baru KL.

anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru kita.

Piala Dunia 2026 bersama kami di KLFM. Ikuti ulasan perlawanan. Siapakah pemain yang menjadi tumpuan? Perlawanan mana yang wajib ditonton? Setiap hari sepanjang temasya Piala Dunia 2026 berlangsung bermula pada pukul 6.40 minit pagi dan 8.40 minit pagi. Semuanya dalam Kopi Bola Pagi KLFM. Ini baru KL.

lagu Cha-cha-cha, Cha-ra-ku-cha-cha. Itu 2.31 minit petang tu waktu ini. Biasalah petang-petang macam ni kan, waktu-waktu macam ni. Baru lepas makan, ngantuk pula, kita cha-cha lah sikit. Gerak-gerak sikit badan tu, tangan, kaki, kepala kan. Apalah salahnya, supaya kita bersemangat untuk melakukan kerja. Maklumlah sekarang ni kan musim durian. Lepas tu ya Allah, sampai ke tengah malam makan durian nak pula durian Musang King katanya lambatkan lah, turun harga dan sebagainya. Ya je lah koma ni ya. Tak apalah, durian apa pun yang kita nak makan, durian kampung ke, durian yang berjenama ke, apa semua, yang penting makan kena ingat samalah. Sedap memang sedap, tapi bila kita dah ralik makan tu, kita tak sedar berulas-ulas kita makan durian. Kita yang sihat ni pun kena jaga-jaga juga, sebab satu ulas buah durian tu sebenarnya mengandungi gula yang sangatlah tinggi. Ibaratnya satu ulas tu kalau kita makan, kena pusing satu padang tau berlari. Macam tu lah, ibarat kita makan roti canai sekeping. Tapi tak apa, sebab Malaysia ni kaya dengan buah-buahan. Makanlah tapi makan kena beringat. Sambil-sambil itulah kita nak mengemas kini jugalah mengenai Piala Dunia FIFA 2026. Mungkin ada antara anda ni walaupun tak cukup tidur, tetap juga nak berjaga malam untuk menyaksikan bola dan juga pasukan yang anda suka, di mana kumpulan B akhirnya melabuhkan tirainya. Switzerland mengesahkan status sebagai juara kumpulan dengan 7 mata hasil kemenangan 2-1 ke atas Canada. Dan Canada pula tetap tersenyum apabila muncul naib juara dan mengiringi Switzerland ke pusingan 32 terbaik. Bosnia Herzegovina pula sekadar berpuas hati di tangga ketiga walaupun menewaskan Qatar 3-1 pada aksi terakhir, manakala Qatar menamatkan kempen di kedudukan yang tercorut. Maka dua wakil kumpulan B yang meneruskan cabaran kepusingan kalah mati, iaitu Switzerland dan juga Canada. Jadi itu dia sedikitlah kita dapat kongsikan dengan anda berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Sekejap nanti kita nak berhibur, kita ada lagu Hindi untuk anda, lagu daripada Udit Narayan dan juga Alkaya Anik bertajuk Shukriya Shukriya. Dan juga ini dia Hujan yang akan buat konsert pada hari Sabtu nanti, dengan lagu Pagi Yang Gelap untuk anda. Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini baru KL.

Hai, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Itu adalah lagu daripada Udit Narayan dan juga Alkaya Anik baru saja menghiburkan anda dengan lagu bertajuk Syukria Syukria. Kalau anda ingatlah filem ini dilakonkan oleh Ash Waria Rai dan juga Anil Kapoor, salah seorang hero yang bermisai yang digilai oleh satu dunia. Kalau tengok sekarang mereka masih lagi maintain tetap sama ya. Macam manalah kalau kita tengok kehidupan seorang selebriti ni, tak kira lah selebriti tempatan ke luar negara ke, mereka kalau kita tengok ataupun lihat 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun berlalu pun masih lagi kekal begitu. Walaupun dah dimamah usia, wajah tu kita tak boleh nak tipu lah, kita pun insan biasa juga. Cuma adalah mungkin bila kita ni ada sikit lah modal duit, sebagai orang biasa pun kan kita ada berkeinginan macam tu untuk menjaga penampilan kita. Kalau nak muka tegang, makan suplemen apa-apa. Kalau nak sihat tubuh badan, pergilah workout ke, pergilah buat apa-apa sahaja, yang penting tidak memudaratkan. Jangan kita mengubah-ubah diri kita, wajah kita. Mula-mula muka tu bukan main lebarnya, tiba bila jumpa pula tu dia tirusnya. Itu kalau buat teknik kita urut-urut tu tak apa, tapi takutlah buat teknik-teknik yang tidak sepatutnya, takut memudaratkan diri sendiri. Okey, apapun kita semua tetap cantik, sebab cantik handsome ini adalah subjektif. Okey, kejap nanti kita nak berhibur, kita ada lagu daripada Pak Pandir dengan lagunya Yang Remeh Temeh. Juga ini ada Ipoh Hafiz untuk anda, lagu bertajuk Rahsia. Layan terus Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: bukan banyak, banyak cakap. Orang Singapura cakap ada banyak colok.
1: Nasi biryani. Cakap nasi biryani aja.
0: Nasi biryani tapi mi goreng pun sedap.
1: Okey, fine lah.
2: Okay, kita tukar soalan.
0: Okey.
2: Banyak tukar makanan yang disukai.
1: Iskandar?
0: Murah.
2: Murah eh? Oh iyalah, iyalah.
0: Dah lawan.
1: Lawan. Ada Singapura.
2: Ada Singapura dulu. Murah lah.
3: Okay, let's go.
4: Hai, saya Is.
5: Dan saya Hidayu.
4: Jangan lupa bersama kami dalam KLFM Zoom In pada Ahad 28 Jun 2026 pukul
6: 3 petang.
5: Kami akan berkongsi cerita di sebalik lagu duet terbaru kami, Mahal. Dan membawakan persembahan akustik khas untuk anda.
6: Yeah.
5: Dengarkan di KLFM 97.2 MHz. Dan tonton secara langsung di Facebook rasmi KLFM.
6: KLFM.
5: Ini baru KL.

Cerita apa hari ini? Itu tadi lagu daripada Pak Pandir yang akhir sekali tu, jerit tu macam seolah-olah kita pun ikut sekali kan. Yeah! Itu ibarat macam kalau kita dapat apa-apa berita gembira ke kan, ataupun kita dapat duit yang jatuh dari langit ke, jerit macam ya beda-beda. Yang remeh-temeh lagu ini tahun sekitar 1992 tau. Masa tu usia anda berapa agaknya ya? Saya masih sekolah rendah masa tu. Okey, cerita apa hari ini masih lagi berkisar tentang Piala Dunia FIFA 2026. Ada orang hari-hari datang pejabat pakai jersey bola tau. Hari ini England, esok Portugal, lusa Korea. Lepas tu kena perli pula. Engkau ni sokong negara mana eh? Kau sokong pasukan apa? Kejap tukar-tukar baju. Gitu pula kan. Kita sebenarnya tak kisahlah sokong mana pun. Yang penting semangat kesukanan tu. Pakai baju apa pun tak semestinya hari ni kita pakai baju dari Korea. Kita sokong Korea. Tidak. Tapi nak menunjukkan bahawa kita ada baju tu kan. Buat apa kita beli kalau tak pakai? Kita support, kita sokong, sama-sama kita memeriahkan Piala Dunia FIFA 2026. Jadi sedikitlah kita nak kongsikan cerita apa hari ini. Kekalahan 0-1 kepada Afrika Selatan menyaksikan Korea Selatan gagal meraih tiket automatik ke pusingan 32 terbaik. Namun perjuangan Teguk Warriors masih lagi belum berakhir. Mereka kini menanti dengan penuh debaran keputusan kumpulan lain dalam perebutan 8 slot sepasukan tempat ketiga terbaik. Nasib Korea Selatan kini bukan lagi di tangan mereka sendiri. Jika semua perlawanan kumpulan yang berbaki selesai dan Korea Selatan gagal berada dalam kelompok 8 pasukan tempat ketiga terbaik, barulah mereka akan disahkan tersingkir daripada Piala Dunia 2026. Itu dia sedikit perkembangan tentang Piala Dunia FIFA 2026. Anda jangan ke mana-mana, kejap nanti banyak lagi informasi dan juga lagu-lagu yang menghiburkan. Kita ada lagu daripada Bryan Adams dengan lagunya Please Forgive Me. Ada lagu ini daripada Haikal Farid, Aku Klasik. Lain terus, Nadi Kota KL, ini baru KL.

0: satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Nadi, Kota KL. Ini baru KL.

Itu dah lagu daripada Ekspedisi. Baru saja anda dengar menerusi Nadi Kota KL 3.33 minit petang untuk waktu ini. Kalau dengar KLFM ni, memang semua jenis lagu adalah . Lagu yang rentaknya perlahan, lagu rentaknya rancak kan. Kita semua kan berbeza kesukaan kan. Jadi kita raikan permintaan, kita raikan apa yang orang suka kan. Ada orang suka makan mie, ada orang suka makan nasi kan. Begitu juga dengan lagu. Ada suka dengan lagu tempatan, ada suka dengan lagu antarabangsa. Jadi inilah dia KLFM, warna. Kata mewarnai kehidupan anda sepanjang hari. Bila dengar KLFM tu, semua lagu dandut pun ada, lagu balada pun ada. Semoga anda terus mendengar KLFM walau di mana jua anda berada untuk waktu ini. Saya Aisyah Ashura tentunya menemani anda untuk hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026. Nak ajak adik-adik semua, anak-anak semua, ibu ayah untuk lock date pada 4 Julai 2026. Kita ada uji bakat Bintang Kecil 2026 bermula pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Nak ajak anda datang ke Auditorium T. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Jadi anda dah dengarkan promo kita sentiasa wawarkan kepada anda. Jangan lupalah datang untuk bawa bersama gambar berukuran 5R, bawa sekali borang penyertaan. Ada yang tanya dekat mana borang tu? Ada. Tengok dulu medsos ataupun page KLFM Mini Baru KL di Facebook. Kita ada masukkan borang, anda boleh isi kat situ, download terlebih dahulu. Kalau tak ada kemudahan ataupun tak pandai, tak apa, anda datang sahaja pada hari kejadian, InsyaAllah ada ruang untuk anda isi borang penyertaan tersebut. Bawa minus one, pen drive dan sebagainya. Lagu-lagu yang akan adik-adik ataupun anak-anak nyanyi tu, jangan sampai nanti nak nyanyi lagu apa adik, Allah tak ingat lagu apa. Dah ready, siap-siap dah. Jadi bawalah juga segala keperluan yang diinginkan seperti My Kid. Jangan lupa yang tu bermula usianya 7 tahun sampailah 12 tahun. Kami menunggu anda di sini pada 4 Julai 2026. Lepas tu kita akan pilih 20 yang terbaik hari Sabtu itu untuk jalani saringan pada hari esoknya, iaitu hari Ahad 5 Julai 2026. Dan kita akan pilih yang terbaik untuk mewakili Kuala Lumpur, Kedebaran Bintang Kecil, Semenanjung. Okey, kejap nanti nak berhibur. Kita ada lagu daripada Elina Haris dan juga Mark Adam. Layan dulu lagu ini untuk anda. Titik-titik. Ada titik-titik di hujung doa. Layan terus Nadi Kota KL, Ini Baru KL.

Petang hujung minggu anda tak tahu nak healing dekat mana? Jom dengarkan Kelab Jiwa KL. Lagu-lagu membelai jiwa akan mengisi waktu petang hujung minggu anda. Bermula pada pukul 6 petang hingga pukul 8 malam. Kelab Jiwa KL.

Itu dah lagu daripada Hani Soraya dengan lagunya Rasa Sayang. Lebih kurang dalam 7 minit lagi ke pukul 4 petang. Terima kasih untuk anda semua yang terus mendengar KL FM. Ini baru KL. Walaupun anda berada di mana sahaja, bukan sahaja di Lembah Kelang, anda ada di Pulau Pinang, di Perak, terutamanya di Parit Buntar ke Teluk Intan ke, di Taiping ke, di Ipoh ke, atau anda berada di Kedah. Kedah dekat mana? Mungkin dekat Baling ke, Kota Sarang Semut Kedah ke, Jalan Langgar ke. Kalau orang KL kata Jalan Langgar. Kalau orang utara panggil Jalan Langgar. Kat situ ada stesen bas. Stesen bas yang sangat popular lah, Jalan Langgar Alok Start Kedah tu. Mungkin juga anda berada di Kuching, Sarawak, tengah mendengar kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma, aplikasi yang anda boleh dengar saluran radio RTM ataupun menonton TV saluran RTM. InsyaAllah kita berikan terbaik untuk anda semua. Sekejap nanti 4 petang sampai pukul 8 malam, anda akan ditemani oleh Putra Azwan menerusi KL-KL Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Layan lagu-lagu terbaik bersama-sama kami. Dan terima kasih untuk anda bersama saya, Ashila Ashura, bermula pukul 1 tengah hari tadi. Ampun dan maaf dipinta segala salah silap berkata-kata. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain hari, di ruang udara 97.2. Lagu ini untuk anda daripada Hal Husaini dengan lagunya Kelentang Kelentong. KL FM, ini baru KL.

0: Kena Sporting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang ter-throwback sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam, hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KL-KL, jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK, sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

mengimbau kembali kenangan lalu terbaik lagu-lagu retronya bermula tahun 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011 menerusi KL-KL ini, okay? Dan juga di jam yang kedua nanti anda boleh kirimkan lagu retro pilihan anda. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu lagu Persembahan Crystal ini, Puteri Cinta Hati untuk anda di KL-KL. Ini baru KL.

Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL.

artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. 3 lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis legend KL-nya.

Ya, lagu persembahan Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Joget Kenangan Manis, lagu yang telah pun dikeluarkan pada tahun 1980, menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, membawa kita ke pukul 4.24 pada petang. Dan terima kasih untuk yang terus bersama kami waktu ini, dengarkan musik frekuensi ataupun yang dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, baik Dana, ini untuk panduan kita bersama Muslim dan juga Muslimat. Untuk hari ini akan buku Manang Azam menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya, tepat pada pukul 4.44 petang.

0: anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026.
1: Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album.
0: Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media.
1: Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD.
0: Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari?
2: Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM ini baru

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

Untuk makluman dan muslimin juga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.44 minit petang tadi, dan untuk panduan bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.28 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat, dan menghampiri pukul 5 petang kejap lagi kita nak ke seksyen berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali bersama untuk artis legend KL.

0: KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
1: Ya, kafe ni baru KL selesai sudah untuk artis legend KL bersama Brory Maurentika. Dan juga untuk waktu ini, anda boleh kirimkan terus lagu-lagu retro pilihan anda untuk dikeluarkan menerusi JTKI yang telah yang akan bermula waktu ini hinggalah pukul 7 malam nanti. Sambil-sambil kita dengarkan lagu-lagu permintaan anda itu, nak dengarkan juga sebenarnya.
2: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Ya, untuk Biz On Air petang ini yang diterbitkan oleh DJ Riz kita, okay? Kita akan bersama dengan seorang pemilik iaitu Warung Serapan Pagi Al-Ikhwaniyah, iaitu Encik Syawal bin Muhammad yang merupakan pemilik untuk warung ini. Jadi jomlah kita nak bersama terus dengan Encik Syawal ini, nak tanya juga apakah perniagaan ataupun apakah mungkin produk-produk ataupun makanan-makanan ataupun menu yang dihasilkan di Warung Serapan Pagi Al-Ikhwaniyah ini. Jom kita bersama Encik Syawal untuk Biz On Air.
3: Okey, apa ni, nama saya Syawal bin Muhammad, berasal dari negeri Melaka tapi menetap sekarang di Ceras, Taman Ceras Utama. Saya apa ni, berniaga warung kedai sarapan pagi. Nama warung abang Al-Ikhwaniyah Masakan Kampung. Al-Ikhwaniyah Masakan Kampung. Banyak macam-macam nasi lemak berlauk. Lauknya sambal udang, sambal kerang, sambal paru, sambal sardin, sambal ayam, rendang ayam, rendang daging, mie goreng, mie kari, mie sup, soto, laksa, dan tak terkecuali apa ni, nasi dagang Terengganu punya dan roti canai. Menu nasi dagang ni baru lagi diperkenalkan ni dengan dalam 2 bulan ya, tapi mula-mula cuba-cuba tengok banyak sambutan. So diteruskanlah buat masa ni, lebih kurang ada 2 bulan ni kot. Setelah satu hari tu kawan abang apa ni, dia datang beli makanan. Jadi dia beli makanan nasi dagang abang tu, lepas tu dia kata sedap kan. Lepas tu dia promote pada kawan-kawan dia, kawan-kawan duduk sebelah taman abang tu lah. So kawan dia yang itu datang membeli, dia kata betul ke sini ada nasi dagang. Apa kata betul, dia mencuba. Lepas tu bila dia makan, dia kata memang terbaik. Okey, saya juga mengambil tempahan daripada pejabat-pejabat kerajaan atau swasta yang biasaan yang mereka order nasi tomato, lauknya sambal ayam, nasi minyak, sambal ayam ataupun kulit kuning, lauknya rendang ayam ataupun rendang daging dan juga laksa. Itu yang apa yang dia minta tu kita buatlah. Satu lagi, saya pun juga ambil tempahan daripada kebiasaan sekolah-sekolah lah, sekolah sekitar apa ni, kawasan saya tu ada sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Ya, dia orang selalu order dengan saya nasi lemak bungkus, nasi lemak bungkus daun pisang, RM1 sebungkus.
0: Biz On Air.

0: LFM, ini baru KL.
1: Ya, Cafe yang baru KL, kita masih bersama untuk Beast on Air bersama Encik Syawal yang merupakan pemilik untuk warung serapan pagi Al-Ikhwaniyah. Tapi sebelum kita kembali bersama Encik Syawal ni, untuk memandu anda trafik untuk anda, antaranya di Jalan Kiapeng dilaporkan berlaku banjir kilat berhampiran susur ke pavilion menuju ke Jalan Raja Chulan yang menyebabkan kesesakan di lokasi. Dan di Best Raya juga trafik dilaporkan rata-ratanya sesak luar biasa dari Sedang menuju ke KTM Sedang, dari Balakong ke Sri Kembangan dan juga dari Pandan Jaya ke MRR2. Itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk anda waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian untuk trafik, terus kirimkan, terus salurkan menerusi WhatsApp kami 0133 309 772. Okey, jom kita kembali untuk Beast on Air. Kita kembali bersama dengan pemilik untuk warung serapan pagi Al-Ikhwaniyah, itu Encik Syawal. Nak tanya jugalah sejarah sejak bila beliau memulakan perniagaan dan juga bagaimanakah beliau mendapat inspirasi untuk memulakan perniagaan ini. Jom kita kembali bersama dengan Encik Syawal.
2: Saya dengan isteri saya berniaga sejak tahun 2006. Masa tu 2006. Pengalaman berniaga tu masa saya bekerja dalam tentera lagi pun saya dah berniaga kecil-kecilan, jual nasi lemak rumah saya lah. Saya buat dia bungkus-bungkus, saya buat kopi, dia jual ke jalan. Kedai saya buka je pukul 5 pagi dah buka. Pukul 5 pagi dah buka dan tutupnya pukul 12 tengah hari. Pada kedai saya ni konsep dia sarapan pagi. Nasi berlauk dan macam-macam lah lauk-lauk tu kan. Yang kedua ni saya, kalau tuan-tuan nak datang ke kedai saya, wait saja. Warung Syawal Nasi Lemak. InsyaAllah sampai nanti. Tempat saya Taman Cerah Utama, depan Masjid Al-Ikhwaniyah. Taman Cerah Utama. Sepanjang saya buka perniagaan warung kedai makan ni, saya tak pernah minta bantuan ke ataupun terima bantuan pada siapa-siapa. Semuanya daripada dana saya sendiri bersama isteri saya. Niaga ni rasa dia senang saja. Jangan sombong, kita kena ramah dan bersabar. Itu yang penting. Apa ni, kerana pelanggan kena hadapi, kena banyak bersabar-sabar. Itulah saya punya dengan isteri saya punya konsep. Kita yang berniaga ni satu saja, jangan dengki-merengki atau mengiri hati dengan perniagaan orang. Rezeki Allah yang bagi. Kan, di mana-mana rezeki semuanya Allah yang bagi. Kita hanya perlu bersabar. Tiap-tiap orang ada rezeki dia. Abang tak kisah, siapa-siapa pun nak berniaga, sebab tak jauh berapa pun abang tak kisah. Kadang-kadang ada yang minta izin, abang-abang kata itu rezeki masing-masing. Allah bagi. Tak payah nak pergi nak dengki-dengki, nak apa ni, nak santau ke apa kan. Ini bab dengki-dengki ni, abang pengalaman abang pun kena santau pun 6 bulan juga abang tak boleh jalan, kena santau. Nampak nak buat macam mana kan, tapi tetap abang bersabar dengan dugaan Allah itu semua.
0: Ini baru KL.

0: JTK, jangan turun kereta.
1: Ya, yeah, jangan turun kereta dan lebih terus kirimkan lagu retro pilihan anda melalui WhatsApp kami 013-3097-972. InsyaAllah saya akan cuba tunaikan sedaya upaya saya hingga pukul 7 malam nanti untuk lagu retro pilihan anda. Okey? Ha, baik, jom kita kembali nak bersama dengan Encik Syawal ini untuk Biz On Air selaku pemilik warung Serapah Pagi Al-Ikhwaniyah ni. Nak tanya juga dekat Encik Syawal ni kan, apa agaknya menu yang menjadi tumpuan ataupun menu popular yang kata menu wajib lah untuk setiap pelanggan yang hadir ke warung Serapan Pagi Al-Ikhwaniyah ini. Jom kita kembali bersama Encik Syawal.
2: Kedai saya ni apa ni, yang terkenal dengan nasi lemak seringgit. Kan? Nasi lemak seringgit ni apa ni, lauknya macam sambal, telur dan apa ni, timun. Itu lemak seringgit. Kalau berlauk tu biasanya, kalau lauk tu macam kerang ke apa tu, biasalah itu saya abang jual satu bungkus RM6. Kalau ayam sambal dengan, atau ayam goreng RM7. Kalau rendang RM8 dengan nasi dengan itulah, dengan lauk. Untuk penjam kuih-kuih umumnya pun ada. Macam-macam itu kuih-kuih umumnya tu bukan buat abang punya sendirilah, orang hantar. Jadi apa ni, diorang letak, abang tuan jualkan lah. Roti canai pun gitulah, contohnya itu biasalah. Roti canai kosong, sardin ke, roti apa, roti bom, apa kali lah pun, kalau pelanggan nak, itu buat lah. Lepas tu, tempat abang ni selalu yang terkenal dengan, yang habisnya cepat, sambal sotok, sambal paru, rendang daging, dengan apa ni, rendang ayam, pulut kuning. Batu sekarang ni favorite, orang punya favorite nasi dagang. Mungkin akan datang tu nak kena apa ni, tambah lagi menu kot. Nak buat nasi apa ni, nasi apa orang kata, nasi kerabu ke kan, nasi belauk tu biasalah tu. Ke nasi dagang, kalau tak ada nasi dagang kita gunakan nasi putih dengan lauk-lauk yang sama lah.
0: KLFM, ini baru KL.

0: LFM, ini baru KL.
1: Yeah, Beast on Air, KLFM ini baru KL. Kita masih lagi bersama dengan Cik Syawal bin Muhammad, selaku pemilik untuk warung serapan pagi Al-Ikhwaniyah, masakan kampung ni. Jadi kita nak tanya jugalah kepada Cik Syawal lagi kan, di mana agaknya kepada pendengar yang mungkin dah terliur, dah kecolio nak rasa sendiri antara menu-menu ataupun hidangan yang sediakan oleh Encik Syawal ni, bagaimana kita nak mendapatkannya, dan mungkin juga Encik Syawal boleh kongsikan medsos ataupun media sosial untuk pendengar-pendengar kita ketahui akan lebih dekat lagi lah mengenai perniagaan ini. Jom kita kembali bersama Encik Syawal bin Muhammad.
2: Untuk pengetahuan semua pendengar, saya ni tak pandai ni nak Facebook apa ke kan, TikTok apa tak pandai. Jadi saya tidak ada nak wawarkan sama ada TikTok ke Facebook ke Instagram pun tak ada. Saya percaya pada rezeki pada Allah Ta'ala. Untuk apa ni, sekali lagi saya ingin menyatakan kedai saya berniaga di Taman Cara Utama berhadapan dengan Masjid Al-Ikhwaniyah Taman Cara Utama. Berbagai-bagai menu yang saya sediakan seperti nasi lemak, belauk, lauknya ayam sambal udang, sambal ayam, sambal sotong, sotong basah, sotong kembang, paru sama sardin, ayam goreng, rendang ayam, rendang daging, nasi dagang, lauknya ikan tongkol ataupun kari ayam, ataupun menu lain lah seperti mie goreng, kuitiau goreng, bihun goreng, laksa, mie kari, mie sop, soto, dan juga tak lupa roti canai. Jadi siapa-siapa warga kota ada Kuala Lumpur, teras atau taman-taman sekitar kawasan Taman Cara Utama, datanglah untuk menjamu selera di kedai saya, restoran apa ni, kedai Al-Ikhwaniyah Masakan Kampung. Sila datang beramai-ramai untuk mencuba menu yang saya sediakan, insya-Allah. Satu lagi, siapa yang nak buat tempahan untuk apa ni, order saya punya apa ni, order seperti nasi tomato ke, nasi ayam ke, ataupun nasi minyak, pulut kuning dengan lauk rendangnya dan laksa, boleh hubungi saya 018-760-9845 Syawal, ataupun 017-328-9416 isteri saya Noriza.
3: Peace on Air, dengar waktu balik kerja setiap Isnin hinggalah Jumaat bermula pukul 5.30 petang hingga 6 petang. Menerusi segmen KLKL, inspirasi bisnes tanpa henti, hanya di KLFM.
0: Anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 melalui pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

0: Festival Hari Museum Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 30 Jun 2026 di Padang Akasia Plaza Angsana Mall, Johor Bahru. Pelbagai program menarik menanti pengunjung termasuk pameran muzium tempatan dan antarabangsa, aktiviti sisipan, malam kerohanian, Teluk Belanga Fun Run, program komuniti Mela Pontian, pelancaran budaya Serapan Pagi Johor dan Heritage Trail. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama meraih ikan warisan dan budaya negara.
1: JTK, jangan turun kereta.

Lagu bersama Dato' M Nasir dengan Juwita, cerita terkenal lagu permintaan Masya melalui WhatsApp Kira FM. Masa jumpa hiburkan anda menerusi JTK. Jangan turun kereta, masih bersama saya Putra Azwan. 6.42 minit petang waktu ini. Dan kita masih lagi berbicara mengenai Piala Dunia 2026. Jadi untuk peluang esok, selain peluang Jepun dan juga Sweden yang menjadi tumpuan sebenarnya, ada lagi pasukan yang turut bersama-sama memburu untuk mencipta sesuatu, iaitu pasukan tuan rumah sendiri, iaitu Amerika Syarikat dan juga Jerman, yang akan memburu rekod sempurna untuk peringkat kumpulan Piala Dunia kali ini, yang mana Amerika sebenarnya dapat mengesahkan status juara kumpulan di lebih awal selepas kemenangan ke atas Paraguay dan juga Australia, dan kini nak kekalkan momentum bertemu Turki untuk clean sheet ataupun 3 kemenangan penuh. Jadi menurut jurulatihnya Mauricio mungkin melihatkan beberapa pemain utama antaranya Chris Richard, Robinson dan juga Adam, yang mana mereka ni berisiko digantung jika mereka menerima kad kuning lagi. Okey, jadi Amerika Syarikat belum pernah mara lagi ke suku akhir Piala Dunia sejak tahun 2002, dan berharap agar permulaan kali ini lebih baik di hadapan penyokong ataupun di laman sendiri. Itu antara misi pasukan Amerika Syarikat dan juga Jerman untuk Asia-Asia yang akan berlangsung awal pagi esok. Okey, baik, jom teruskan lagi untuk JTK. Jangan turun kereta, nak tunaikan lagi lagu permintaan Afiah menerusi WhatsApp KLFM. Nak dengarkan lagu persembahan Fazia Latif. Ini dia, Di Muara Sepi, untuk anda semestinya di Kenangan Lalu, Kuala Lumpur.

kadar ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyataan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pen drive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di

0: Goldunya KLFM.
1: Ya, Gol Dunia KLFM. Ha, kita masih berbicara mengenai Piala Dunia 2026 walaupun lagu permintaan Muhammad Falik X-Factor dengan Tak Sanggup baru saja berlalu menghiasi ruang udara anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Baik, dan juga ini nak kongsikan mengenai penyokong bola sepak Afrika Selatan yang hari ini ataupun pagi tadi membanjiri jalan-jalan di seluruh negara mereka bagi meraihkan kejayaan bersejarah kumpulan ataupun negara pasukan bola sepak mereka yang layak ke peringkat kalah mati Piala Dunia buat kali pertama dalam sejarah. Okay? Jadi skuad Afrika Selatan yang beraksi di Piala Dunia buat kali pertama sejak menjadi tuan rumah pada tahun 2010 mencipta kejutan apabila menewaskan Korea Selatan untuk aksi kumpulan A awal pagi tadi dengan 1-0 dan kemenangan itu hadir selepas mereka tewas 0-2 kepada tuan rumah Mexico. Namun bangkit perlawanan kedua memastikan slot kepusingan kalah mati menjadi milik mereka. Dan sejurus tengah perlawanan berakhir pagi tadi, ribuan penyokong dilihat turun ke jalan raya dengan sebahagiannya masih memakai baju tidur sambil meniup vuvuzela, menyanyi dan juga menari bagi meraihkan kejayaan pasukan Afrika Selatan ke pusingan kalah mati Piala Dunia 2026.

Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, kan Fendi baru KL yang bersama Amy Mansura. Jawapan Kasih membawa kita ke jam yang terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026. Terima kasih untuk itu bersama kami dengarkan melalui frekuensi 97.2 dan juga yang bersama semestinya menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dan ini untuk panduan kita bersama Muslim dan juga Muslimat. Untuk hari ini akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.28 minit malam.

0: suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagi bersama M2M dengan Pretty Boy membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, Khamis 25 Jun 2026. Bapak, terima kasih untuk yang terus bersama kami, teman di Putera Azwan. Mungkin ada sahabat pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Layan lagu Gurita Terbaik, okay? Dan kejap lagi dekat penyampai Alif, Alif Aiman akan kembali untuk 4 jam seterusnya meneruskan lagi kesinambungan KLFM. Menerusi nyanyian KL bermula pukul 8 malam sampai dah pukul 12 malam. Nak sembang-sembang bola pun boleh bersama Alif pukul 10 nanti, eh? Bermula pukul 10 pagi nanti untuk 10 malam pagi. Hai KL, 10 malam nanti, 10 malam untuk borak-borak tentang bola Piala Dunia 2026. Okey, jadi sekian tugas untuk hari ini. Untuk anda terus bersama kami di KLFM. Jumpa lagi, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye KL.

0: Yeah, halo halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 25 Jun 2026 bersamaan hari Khamis. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, dan terima kasih juga kepada rakan penyampai saya iaitu Putra Azwan yang telah menemani anda di kenangan lalu selama 4 jam pada petang tadi sampailah pukul 8 malam. Pastinya Putra Azwan menemani anda dengan lagu-lagu retro yang terbaik yang menghiburkan petang anda mana balik kerja tu kan. Pastilah anda ceria juga kan. Walaupun jalan jam tak apa, lagu-lagu retro Putra Azwan memang menarik kan. Dan sekarang anda bersama saya Alif Aiman untuk Nian-Nian KL pada malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, dan seperti biasa pada pukul 9.15 minit malam kejap lagi kita akan dengarkan lagu-lagu cinta di segmen Curahan Hati KL FM ataupun Curhat. Dan pastinya lagu-lagu yang menarik juga saya akan menghiburkan sepanjang malam anda. Okey, dan jom kita dengarkan lagu daripada MC Size dan juga Joe Flizzo, Selamba. Buat selamba je kita di KL FM. Ini baru KL.
1: Tak payah bikin ribut lah. Kita orang buat selamba je. MC Size, Joe Flizzo. Ya, no.

Lagu daripada Elite bertajuk Trauma telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL dan membawa kita pukul 10.27 minit malam. Baik, malam-malam begini warga-warga KL, warga-warga kota pastinya masih ramai lagi yang dalam kenderaan kan, masih lagi memandu, ada yang baru pulang kerja, ada juga yang tengah mencari makan malam kan. Yelah, balik kerja pun pukul 5, pukul 6 apa orang kata, layan jam lagi apa semua. Inilah waktu-waktu untuk pergi cari makan malam kan. Jadi apapun, ke mana pun anda pergi, mandulah dalam keadaan berhati-hati dan jagalah keselamatan anda semua. Okey, dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.43 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita menunggu azan, jom kita dengarkan lagu daripada Batas Senja bertajuk Kita Usahakan Lagi. Mersi Nyan-nyan KL. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Malam. Dasar tebus guna air kebangsaan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
2: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
1: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
3: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
1: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
4: Kita tidak katakan bahawa ini PT Rafan sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UEC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
1: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
5: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri berhasrat untuk menangguhkan dulu rang undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
1: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar berkata, pindaan terhadap Akta Penjara 1995 / Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
5: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
1: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Susulan kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baharu. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, perlumbaan yang dijadualkan dari 27 September hingga 4 Oktober itu mempertaruhkan laluan paling sukar pernah ditampilkan termasuk mengembalikan tradisi pendakian back to back.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, beralih ke luar negara. Tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz. Menteri Luar Oman, Badr Al-Busaidi berkata, sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Lagu daripada Peter Pan bertajuk Ku Katakan Dengan Indah telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 10.17 minit malam untuk Neon Neon KL, dan kita masih lagi di segmen Curahan Hati atau Curhat KL FM. Segmen ini kami akan mainkan lagu-lagu cinta yang terbaik hingga pukul 12.30 malam. Kita lagi okey, baik. Ni waktu yang sudah tibalah, waktu untuk kita berborak-borak, berbual-bual, berkongsi tentang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk kali ini ataupun sekarang ni, saya nak berkongsikan dulu untuk perlawanan yang akan berlangsung kejap lagi ataupun esok Jumaat 26 Jun 2026. Pada perlawanan yang pertama, kita akan saksikan pada pukul 4 pagi. Kita akan saksikan di Grup E, iaitu perlawanan yang hangat yang akan berlangsung, iaitu antara Ecuador akan menentang dengan Germany. Dan perlawanan ini anda boleh saksikan secara langsung di Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click. Dan pada pukul 4 pagi juga, masih lagi di Grup E, kita ada Curaçao akan menentang dengan Ivory Coast. Dan perlawanan ini akan disiarkan di TV OK serta di RTM Click. Dan kita beralih kepada Grup F. Untuk Grup F akan berlangsung pada pukul 7 pagi, iaitu perlawanan yang pertama untuk Grup F, kita akan saksikan Jepun akan menentang dengan Sweden. Dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di Sukan Plus. Dan untuk Grup F yang kedua, kita akan saksikan Tunisia akan menentang dengan Holland ataupun The Orange.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

tidak ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur, inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

Ini baru KL membawa kita pukul 11.10 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTN Click yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga dekat live TikTok KLFM official sekarang ni ada rakan-rakan kita yang masih menemani saya, yang berbual-bual, ada yang minta lagu, macam-macam lah kerenah mereka di sini kan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, baik, sekarang saya nak kongsikan dengan anda untuk luahan curahan hati daripada pendengar kita yang bernama Farah, iaitu dia ingin luahkan yang berkata-katanya, kerana di saat aku mati rasa dan tak mahu jatuh cinta lagi dengan sesiapa pun, dia datang dengan tiba-tiba dan berhasil membuat aku merasakan erti kebahagiaan. Dia membawa keselesaan yang pernah aku rasa sebelum ini. Jadi itu adalah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah. Dan Farah ingin dengarkan lagu daripada Screen bertajuk Bila Kau Kata Kau Sayang. Jadi kejap saja lagi kita akan dengarkan lagu itu. Tapi sekarang kita akan beralih kepada Piala Dunia FIFA 2026. Dan tadi saya telah berkongsi dengan anda untuk info-info perlawanan yang menjadi tumpuan untuk kejap lagi pagi. Tapi ini adalah saya nak berkongsi dengan anda tentang info-info yang menarik juga, ataupun fakta yang menarik tentang Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Piala Dunia 2026 meriah tetapi dia ada sedikit sebabnya. Kerana apa? Kenapa pula nak kena sebab ni kan? Jadi sebabnya Piala Dunia 2026 membuat ramai peminat rasa sebab sedikit ataupun banyak, kerana ada 10 legenda yang bakal beraksi buat kali terakhir sebelum mengucapkan selamat tinggal di pentas Piala Dunia. Jadi yang pertama sudah semestinya yang dikenali ramai, yang diminati ramai, iaitu Lionel Messi, pemain Argentina ini merupakan Piala Dunia 2026 menjadi pentas terakhir buat Messi selepas menjulang trofi pada 2022. Dan legenda Argentina itu masih menjadi watak utama dan kini turut memegang rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan yang kedua semestinya saingan beliau, iaitu Cristiano Ronaldo daripada Portugal. Ronaldo juga mencipta sejarah dengan beraksi dalam 6 edisi Piala Dunia. Ramai melihat kejohanan ini kali ini sebagai last dance untuk salah seorang pemain terbaik sepanjang zaman ini, iaitu Cristiano Ronaldo. Dan yang ketiga kita ada Luka Modric, iaitu pemain yang pernah memenangi Ballon d'Or. Maestro tengah Croatia ini sudah berusia 40 tahun dan masih mampu mengawal tempo permainan. Dan Piala Dunia untuk 2026 ini menjadi penampilan terakhir di pentas terbesar bola sepak dunia. Dan seterusnya, pemain yang dikenali ramai juga dan diminati ramai, iaitu Kevin De Bruyne. De Bruyne merupakan nadi kepada Belgium pada usia 35 tahun, dan ini mungkin peluang terakhir beliau memburu kejayaan bersama

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz bit. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du,
0: radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM, ini baru KL.

0: Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Leicester. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: anda. Kini berada di wilayah 97.2 KLFM, ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL dan pertemuan kita pada hari ini Jumaat 26 Jun 2026. Cantik tarikh kita pada hari ini. Kami bertiga akan temankan anda sepanjang 4 jam dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 10 pagi nanti.
2: Alhamdulillah, tadi telah masuknya waktu solat fardu subuh tepat pada pukul 5.53 minit pagi, dan hari ini kita nak sampaikan waktu solat untuk sepanjang hari ini untuk kawasan Kuala Lumpur dan sama waktu dengannya dah 10 Muharram 1448 Hijri, dan hari ini syuruknya 7.06 minit pagi, Zohor 1.19 minit tengah hari, Asar 4.45 minit petang, Maghrib 7.28 minit malam, dan Isyak 8.44 minit malam.
3: Baik, itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga dapat mempermudahkan anda lah untuk solat pada awal waktu. Ya, apapun sedikit update lah ya untuk anda Piala Dunia 2026 ini, Curacao dan juga Ivory Coast. Ivory Coast 2 Curacao 0, dan ini antara keputusan mengejutkan juga lah untuk grup E, Jerman 1 Ecuador 2.
2: Jerman 1.
3: Ecuador 2 memang agak mengejutkan untuk apabila-apabila Jerman jugalah. Tapi tak apa.
2: Sebab dia antara pasukan favorite.
3: Betul. Nama
2: yang menyokong Jerman. Tapi ya, 2-1 memang mengejutkan lah pagi ni.
1: Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menonton Piala Dunia di RTM Klik Betul-Betul Percuma ataupun di TV OK dan Sukan Plus.
3: Baik, yang sedang memandu berhati-hati. Tadi saya keluar rumah, gelap. Tak tahu kenapa, tiba-tiba gelap je.
2: Memang gelap. Kalau awak dekat Sabah, mungkin dah cerah. Sabah, Sarawak mungkin dah cerah. Tapi kalau kat Senanjung ni, memang masih gelap.
3: Memang gelap lah. Saya pelik tadi. Mungkin mata saya tak nampak. Memang gelap lah sekarang ni.
2: Memang gelap lagi.
3: Faham.
1: Jadi kepada anda semua, insyaAllah hari ini banyak je topik-topik menarik yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan lagu-lagu yang dapat menghiburkan pagi anda. Dan ini dah Hakim Rosli dan Aman Nora dengan tajuk lagunya Jatuh Bangun.
3: Rentak Pagi KL.
1: Ini ber-KL.

Anda ada anak-anak yang boleh menyanyi atau ada adik-adik yang berbakat menjadi penghibur? Inilah masanya untuk menyelahkan potensi mereka menerusi uji bakat Bintang Kecil 2026. Penyertaan dibuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun belum pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album. Jom datang uji bakat pada 4 Julai 2026 hari Sabtu bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Auditorium P. Ramli, Angkasa Puri, Kota Media. Pastikan anda membawa dokumen penting seperti salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R, borang penyertaan dan membawa minus one dalam bentuk pendrive atau CD. Hanya 20 peserta terbaik akan melangkah ke peringkat saringan pada hari Ahad 5 Julai 2026. Adakah anda yang kami cari? Uji bakat Bintang Kecil 2026 di KLFM. Ini baru KL.

0: Dan selepas ini kita nak berhibur dengan Waris dan Nora Danish dengan tajuk lagunya Ini Lagi Boom.
1: Ya.
2: Letak pagi KL.
1: Ini baru KL.
3: Wari Nora Danish.

0: 死啦。
1: Goal yang memecahkan kebuntuan, detik cemas yang membuatkan jutaan peminat tidak senang duduk, kontroversi yang mengundang pelbagai reaksi, komentar eksklusif, pemain dan jurulatih, serta analisis perlawanan yang mendalam. Hanya dalam Gol Dunia RTM. Jangan terlepas setiap momen yang mencipta sejarah setiap hari bermula 6 petang hingga 7 malam sepanjang Piala Dunia 2026 berlangsung. Gol Dunia RTM, kerana setiap gol ada ceritanya. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Itu The Slick dengan tajuk lagunya Cun Saja. Semoga hari anda hari ini cun-cun saja, baik-baik sahaja.
1: InsyaAllah dah lah hari ini hari Jumaat. Sebab dah ujung-ujung minggu ni nak masuk ke weekend ni memang orang gembira. Lagi-lagi minggu gaji.
0: Lagi satu, tarikh hari ini cantik tau. 26 hari bulan 6 2026.
1: Mungkin hari ni ada yang melangsungkan pernikahan. Kenapa macam senyap je ini?
2: Kenapa senyap? Sebab bila wanita bercakap saya tak tahu nak mencelah kat mana.
1: Eh, tapi sebabkan mungkin hari ni hari penting untuk anda, mungkin anda boleh merancang aktiviti ataupun merancang tempat mana awak nak pergi. So kita nak kongsikan dulu ini jangkaan cuaca untuk hari Jumaat 26 hari bulan Jun 2026. Pagi ni dijangkakan mendung, di sebelah petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 34 darjah Celsius.
2: Okey, itu merupakan cuaca pada hari ini. Apapun, kami juga nak ajak anda ni untuk anda yang punya anak-anak yang berbakat dalam bidang nyanyian, boleh menari, boleh menghiburkan hati saya.
1: Menari tu bonus.
2: Boleh tu bonus lah.
1: Kita akan fokus pada vokal.
2: Dan jangan lupa untuk saksikan ataupun hadir untuk Jibakat Bintang Kecil 2026 pada 4 Julai pada hari Sabtu 2026, 8 pagi sampai 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kota Media, untuk kanak-kanak 7 hingga 12 tahun.
0: Jadi kepada anda semua, jangan terlepas akan peluang ni. Sebab setahun sekali je.
1: Tapi kita nak ingatkan, jangan lupa bawa minus one letak dalam pen drive ke atau dalam cakra padat CD.
2: Cakra padat dia labu tak dengar perkataan tu. Dan juga jangan lupa untuk bawa salinan My Kid yang jelas dan tidak pernah merakamkan lagu ataupun single secara komersial ataupun rasmi lah.
1: Orang single boleh datang.
2: Orang ada makwa, ada pakwa, jangan datang lah.
1: Bawa anak-anak anda, mungkin ada bakat yang kita tengok ada kan, bakat
0: terpendam.
1: Bawa, cuba gilapkan, mungkin ini masanya.
2: Dia boleh buat selap mata, boleh datang.
1: Tak boleh, sebab kita mencari
0: penyanyi. Tapi kalau sambil buat silap mata tu menyanyi, okey. Kita on aja.
2: Okey. Pernah tu saya tengok tu, dia nyanyi-nyanyi, orang yang tak ada. Silap mata dia ingat?
1: Bukan, dia pentomen.
2: Oh, dia pentomen.
1: Okey, sebentar lagi kopi bola pagi. Macam biasa kita akan ceritakan, kongsikan apa perjalanan permainan bola untuk Piala Dunia.
0: Ya, betul. Dan selepas ini, sebelum kita nak kongsikan kopi bola pagi ni, kita berhibur dulu dengan Radio AG dengan tajuk lagunya Generasiku.
2: Ya, Rantau Bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Baik, ini yang dinanti-nantikan oleh peminat bola semua. Di mana setiap pagi kita ada kopi bola pagi.
1: Kalau pagi-pagi ni kita ada kopi gantung, kopi susu, kopi tanpa
2: kopi
1: susu,
2: tupai.
1: Kopi tupai.
2: Ada, kupai-kupai.
1: Kupai-kupai.
2: Kopi tupai dekat Muar. Ada. Cuba tanya kat Ojang.
1: Saya pernah minum ni, kopi Musang King ada.
2: Ada.
1: Kopi dia campur dengan Musang King. Sedap.
0: Sedap juga kan?
1: Ada selamat lemak manis-manis gitu.
2: Okey.
1: Baik, menerusi kopi bola pagi pada hari ini. Ecuador mencipta kejutan besar apabila menewaskan Jerman 2-1. Jerman sebenarnya melalui seawal minit kedua menerusi Leroy Sané, namun Ecuador bangkit dengan 2 gol daripada Nilsson Angulo dan juga Gonzalo Plata, dan ia merupakan kekalahan pertama Jerman dalam kejohanan ini.
2: Okey, dan ini juga perlawanan antara Ivory Coast dan Curaçao yang berlangsung di Philadelphia Philadelphia Stadium konon. Okey, ini Nicolas Pepe menjadi wira Ivory Coast dengan 2 jaringan minit ke-7 dan 64 dan sekaligus membawa negaranya ke pusingan kalah mati buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia.
0: Betul. Dan Curaçao menamatkan kempen dengan hanya satu mata walaupun pernah mengikat Ecuador. Mereka gagal mengekalkan rentak apabila tewas kepada Ivory Coast.
1: Dan berdasarkan kedudukan akhir kumpulan E, Jerman layak sebagai juara kumpulan. 6 mata ia ditentukan menerusi kelebihan jaringan.
2: Walaupun tewas kan dengan tadi dengan Ecuador. Sebab ramai yang meramalkan Jerman. Tapi itulah, tak boleh juga pandang ringan dekat Ecuador ni.
1: Bulat itu bulat, macam-macam boleh berlaku.
0: Ya, betul.
1: Okey. Dan pastinya Ivory Coast pun Ivory Coast pun layak sebagai naib juara kumpulan dengan 6 mata juga, tetapi dipisahkan dengan kekurangan jaringan daripada Jerman lah.
2: Dan Ecuador dia tamat di tempat ketiga dengan 4 mata, tapi mereka masih berpeluang layak sebagai salah satu daripada 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Ini bergantunglah kepada keputusan kumpulan lain.
0: Dan Curaçao tersingkir dengan satu mata. Kemenangan Ecuador ke atas Jerman memang boleh dianggap antara upset terbesar setakat ini dalam Piala Dunia 2026, walaupun Jerman sudah hampir pasti mara sebelum perlawanan terakhir.
1: Tapi Jerman tak risaulah sebab Jerman pun dah lepas ke pusingan kalah mati.
2: Layak lah.
1: Okey, itu antara yang dapat kami kongsikan melalui kopi bola pagi. Kejap je lagi untuk kumpulan F akan berlangsung pukul 7 pagi nanti antara Jepun dan juga Sweden.
0: Ini susah sikit lah nak pilih.
1: Kenapa?
0: Sebab Sweden hari tu pun main mantap juga.
1: Tapi tak apa, bola itu bulat. Mungkin mereka akan seri, kita tak tahu. Ataupun pengadil yang skor, kita tak tahu juga. Dan juga pukul 10 pagi nanti kita ada Turki akan turun menentang USA.
2: Okey, kita sama-sama nantikan. Dan anda jangan lupa, yang mana lagi belum muat turun RTM Click, sebab ramai bising lah nak tengok dekat mana ni, gitu gini RTM Click. Sebab boleh tengok melalui TV OK ataupun Sukan Plus.
1: OK, Sukan Plus, TV 1 pun ada.
0: Betul. Jadi kepada anda semua, jangan terlepas peluang untuk menonton Piala Dunia pada tahun ini. Dan selepas ini banyak je lagu-lagu yang best-best yang kami nak kongsikan kepada anda, yang nak hiburkan anda semua. Ini dia Yasin, Mimpi Laila.
1: Rotak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Kulin Epi Syafiq dan juga Endayana menemani anda menerusi rentak pagi KL pada pagi ini.
1: Pastinya ramai hari ni. Ada Kulin, ada Epi, ada Syafiq, ada N, ada Dayana. Ada 8 orang ni.
2: Nama saya memang ada dua. Ada dua perkataan. Endayana. Jadi saya satu orang je.
1: Satu orang je.
2: Saya tak bawa saka-saka yang saya tu, saya dah tinggalkan kat rumah.
1: Okey, macam N dua suku kata. Saya pun dua suku kata. Kenapa Kulin satu je suku kata?
2: Kulin.
0: Kulin dua lah tu.
1: Nama lain.
0: Masnah
1: Sekincan.
0: Bukan, itu awak je yang panggil saya macam tu. Baik, selepas ini kita akan ikuti utama 7 pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Dan seperti biasa, selepas itu kita ada video apa yang tular pada hari ini.
1: Ada kisahnya akak ni pergi masuk istana buniat ke? Barang rumahnya besar-besar semua.
2: Tinggi-tinggi dia punya kursi dia.
1: Betul lah.
2: Saya tengok pun itu pertama kali nampak tu.
1: Dan juga ada kisahnya adik kita ni kalau pergi sekolah kena buat buku. Dia bawa durian.
2: Musim durian kan. Mungkin dia beli dekat kawan dia.
1: Dan juga satu lagi ni, musim bola ni, ada pula orang Perak nak jadi pengolah bola.
2: Video awak ke, Abi?
1: Tak tahulah. Memanglah teman boleh cakap Perak. Tapi ini bukan teman.
2: Ada Mika suka cakap Perak kan?
1: Teman boleh cakap Perak, tapi ini bukan teman lah. Walaupun mukanya handsome macam teman.
0: Baik, itu dia menerusi apa yang tular pada hari ini. Anda boleh singgah ke Facebook GLFM sebab kami dah pun muat naik. Dan tinggalkan komen anda, dan sebentar saja lagi kita akan bacakan satu persatu.
1: Alright, untuk ni yang sedang memandu, semoga selamat sampai dan kita nak terus berhibur dengan lagu ini.
0: Flowers, rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: RKL FM. KL FM memang lain macam. Ini baru KL.
1: Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Malaysia ke-12 paling aman di dunia. Pasaran buruh kekal berdaya tahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: 26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM. Ini

0: Orang KL, kenalah dengan Radio KL. DJ Fast dengan Retak Pagi KL di KLFM.
1: Ini baru KL.
2: DJ Fast.
3: 26 Jun 2026, kembali lagi bersama kami bertiga, Kulin, Epi Syafiq dan juga Endayana menerusi Rentak Pagi KL. Pada pagi ini, semoga hari anda sentiasa cun, gembira dan happy-happy sajalah.
4: Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih terus dengarkan kami. Tapi sebelum tu, untuk anda yang memandu, terdapat info trafik yang kita nak kongsikan bersama dengan anda ni. Terdapat satu kemalangan kereta berhampiran dengan susur keluar Dewan Bahasa menghala ke Jalan Sungai Besi yang menyebabkan kesesakan dari Jalan Damansara. Dan juga trafik sekarang ni mula perlahan di Lembah Kelang dan jalan-jalan utama termasuklah Lebuh Raya yang memasuki pusat bandar raya. Dan juga di Jalan Istana terdapat sebuah kereta terbabas di lorong kiri susur ke Dewan Bahasa menghala ke Sungai Besi dan menyebabkan juga kesesakan dari Kampung Atap.
5: Okey, itu merupakan info trafik yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda. 013-3097-972 itu nombor WhatsApp kami. Andai kata anda nak melaporkan sebarang info trafik di tempat anda, okey? Baik, sekarang ni sedang berlangsung perlawanan antara Tunisia dan juga Netherlands. 2-0 dah. Dah masuk 5 minit ke 15. 2-0. Dan juga satu lagi untuk Grup F, Jepun dan juga Sweden masih lagi 0-0. Juga memasuki minit ke 16 pada waktu ini.
3: Ya, jadi kepada anda boleh tonton di RTM Klik betul-betul percuma, TV OK ataupun Plus, Sukan Plus. Dan jangan terlepas peluang lah kalau boleh kan, untuk menonton kan.
4: Itu Piala Dunia. Jangan juga terlepas peluang untuk tengok video tular kita.
5: Piala ke FM lah.
4: Okay. Tak ada piala pun. Biasalah kita kongsi apa yang tular. Ada tiga video dekat fanpage kami. Cerita, ada cerita mengenai adik bawa durian. Mula sukan dalam logat Perak. Ada juga kerusi yang tinggi galah.
5: Di homestay tiba banyak barang-barang rumah tu besar-besar berlaku.
4: Ya, kalau benda yang besar-besar ni orang kaitkan orang bunian. Macam pernah tengok orang bunian ni.
5: Kesian orang bunian tak berpasang kena pindah ya. Kita macam mana tengok pula rumah orang bunian.
3: Jadi kepada anda semua, anda boleh tonton apa yang tular pada pagi ni di Facebook KLFM. Tinggalkan komen anda dan sebentar saja lagi kita akan kongsikan satu persatu komen anda.
5: Baru nak bersama kami dah nak kena tinggal dah.
3: Ya, kena tinggal dulu.
4: Tinggal kejap je.
3: Sabar dulu.
4: Banyak sangat suara kita pun bosan. Banyak DJ ni banyak cakap lah, bosan lah.
5: Tapi saya dapat komen cakap seronok lah dengan IPB pagi kelakor.
4: Mesti ada kawan awak sendiri.
3: Mesti kawan awak sendiri.
5: Betul lah kot. Okay. Baik, sebab sini kami akan kongsikan apa yang tular. Jom berhibur dengan lagu ini.
3: Farah dengan tajuk lagunya Bagaikan Puteri.
4: Rentak Pagi KL.
5: Ini baru KL.

Kami memainkan lagu-lagu hits. Barulah ada vibe KL. Bila rasa stres, cuba layan lagu-lagu bersama kami.

nak dengar kat mana lagi? KFM lah. 97.2 MHz dan BRTFK. 24 jam sehari. Hanya di KLFM. Ini baru

0: Kalau panjang tak cukup, kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal di frekuensi 97.2 MHz dan juga di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Kepada anda yang sedang memandu, patuhi hal laju yang telah ditetapkan. Pandu cermat, jiwa selamat, insyaAllah.
3: Okay. Baik, untuk video viral yang pertama ini, saya tengok tajuk video ni. Yeah. Saya pun cari-cari tak jumpa tau. Sebab dia kata satu keluarga terkejut beruk selepas masuk ke dalam rumah homestay. Saya tengok mana ada beruk. Ingatkan beruk masuk rumah ke apa?
2: Bukan.
0: Terkejut beruk tu maksudnya terkejut besar.
2: Oh. Ya.
0: Dia macam terkejut berlebih-lebihan.
3: Lebih-lebihan lah.
0: Beruk lah. Maaf cakap lah beruk ni. Kalau kita teragah dia tu, dia akan wah.
3: Dia macam kata pepatah lah. Ibarat beruk dapat bunga lah. Itulah.
2: Betul-betul.
0: Kera
2: lah.
0: Dapat bunga.
3: Okay. Kera dapat bunga ke beruk dapat bunga?
0: Kera.
3: Itu beruk siapa?
0: Okay. Tapi video akak ni, yang belum tengok lagi, pergi kat fanpage kami. Memang sebenarnya, saya tahu sebenarnya kerusi tu kenapa tinggi.
3: Kenapa?
0: Selalunya orang gunakan kerusi tu untuk tindih kerusi.
3: Tindih kerusi? Tapi banyak ada dekat rumah dia, homestay tu.
0: Mungkin dia ada kerusi tu je. Saya tak sempat dia jumpa kerusi yang dia tindih-tindih.
2: Tapi
0: sebenarnya kerusi tu digunakan untuk menindih kerusi yang lain supaya tak jatuh. Faham tak?
2: Tapi kalau kita tengok kan, macam tak logik juga. Sebab dia tinggi, bukannya tinggi sikit atas daripada kita, bukan? Dia tinggi nampak macam nak ke shilling dah
3: nak
2: tu.
3: Nak ke shilling?
0: Betul lah.
3: Ya ke? Mungkin sebelum ni ada yang makhluk besar-besar masuk rumah tu kot.
0: Tak ada. Sebenarnya tak ada perkara mistik pun. Bila saya dah kaji dah, akak ni cakap kerusi ni terlampau besar. Dia sebab dia ukuran saiz biasa. Cuma dia belakang dia tinggi tu. Sebenarnya memang kalau dekat catering ke, orang yang menjalankan apa, perniagaan yang sewa kerusi semua ni kan, memang kerusi tu digunakan untuk menindih, untuk dia simpan dalam store ke mana-mana supaya dia tak jatuh. Kalau kerusi tu ditindih-tindih banyak kan, dia tak stable. Jadi bila letak benda tu, bila dia tindih atas kerusi yang tinggi tu, dia tak jatuh.
2: Tapi macam mana nak tindih sofa pula ni?
3: Bukan sofa, kerusi biasa, kerusi tu, kerusi bukit, kerusi makan tu,
0: bukit tu flower.
2: Tapi tinggi betul lah.
3: Tapi saya rasa lah kan, dia sebenarnya sebab mungkin homestay ataupun rumah tu sempit, dia akan menggalakkan orang duduk bertindih.
0: Betul.
3: dia orang duduk atas, duduk atas je. Kan mudah itu.
0: Betul lah. Tapi itulah, mungkin masa tu kerusi yang normal tu tak ada. Dia tak tahu nak macam mana nak, sebab orang dah nak check in lah ni. Letaklah kerusi yang itu.
3: Dia mungkin lah sebab saya pernah pergi satu homestay ni lah. Kerusi dia semua besar-besar apa semua. Dia cakap kenapa kerusi ni besar. Dia cakap memang dekat rumah ni orang je besar-besar. Cuma kena sediakan orang macam tu.
0: Tahu kenapa orang pandang saya?
3: Bukan.
2: Sudah.
3: Dari tadi kuning tapi.
2: Ya, tapi. Saya pernah nampak satu video tular juga berkenaan dengan katil.
0: Ya.
2: Kepala katil tu lagi tinggi daripada tempat yang mereka nak baring tu. Itu kalau terjatuh, terhempap, hilang dah tu.
3: Betul lah, dia terus tidur lah.
0: Yang lain. Tapi saya nak pesan lah, kalau orang pergi homestay kan, tolong jangan alihkan perabot-perabot dalam homestay.
3: Kenapa?
0: Kalau alihkan, lepas tu bila nak check out, awak betulkan balik. Okey, ini ada yang pandai-pandai masuk homestay, pergi alihkan katil, letakkan tilam tu dari bilik yang ke atas, dibawa ke bawah, kan menyusahkan.
3: Betul.
0: Homestay tu.
3: Saya pernah tu alihkan perabot. Lepas tu masa saya tidur, saya kenali.
0: Betul. Elok kalau saya saya akan alihkan awak terus biar alam lain.
3: Saya tidur elok dalam bilik, bangun-bangun dekat bilik sebelah saya.
2: Takutlah
0: lain tu.
2: Jadi itu dia video tular kita yang pertama berkenaan dengan kerusi yang agak tinggi di satu sebuah homestay ni kan. Okey, dan yang selepas ini kita akan bacakan komen-komen anda semua. Tapi kita berhibur dulu dengan Ainan Tasnim dengan 150 juta.
3: Ya, 150 juta banyak tu.
2: Banyak.
0: Harga homestay.
3: Okay. Rata pagi KL.
2: Ini baru KL.

Suara penyokong Piala Dunia 2026. Adakah anda penyokong setia bola sepak? Inilah masanya untuk suara anda didengari. Hantarkan voice note anda sekarang dan kongsikan ramalan skor perlawanan. Serahkan serta sokongan untuk pasukan pilihan anda. Pengalaman menonton Piala Dunia bersama keluarga dan rakan-rakan. Komen tentang pemain kegemaran anda. Ulasan dan pandangan mengenai perlawanan yang berlangsung. Hantar sekarang dan jadilah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia 2026 ke nombor WhatsApp KLFM 013-309-7972 dan voice note terbaik berpeluang dikongsikan di radio. KLFM, ini baru KL. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: yang tular. Apa yang tular?
1: Itu dah Hazama dengan tajuk lagunya Cinta Teragung yang baru saja berlalu menghiburkan rentak pagi KL anda. Dan pagi ni kita nak teruskan apa yang tular yang pertama.
2: Kerusi, sofa semua tinggi-tinggi. Besar-besar gadang orang kata.
3: Besar-besar gadang? Besar-besar gedabak lah.
2: Betul. Okay, ni komen daripada Sunshine. Dia kata itu bukan sofa dah, itu sofar.
3: Baik, ada Mochi Desu katanya, dia mesti tak nak bagi orang angkut keluar. Yelah, mungkin ownernya ada pengalaman sebelum ni orang buat balik kusi, buat balik meja, buat balik pecah ais.
1: Ya, sebenarnya kalau buat onsen ni bahaya juga kalau tak ada CCTV kan. Mereka boleh bawa balik TV. Hilang macam tu je.
3: Ada kes tu, dia bawa balik rumah tu. Dia angkut balik rumah.
2: Rumah yang boleh angkat tu, yang ada laku tu.
1: Dan ada juga daripada Azwa, katanya kerusi ni confirm orang tak boleh buat sidai tawul.
3: Ni biasanya perempuan lah.
2: Apa pula perempuan?
1: Lelaki yang selalu sidai tawul bersepah.
3: Yang perempuan dia, kalau dia dah gosok baju, dia letak kat sofa tu.
2: Tak apa, tudung kering.
1: Ya, betul.
2: Sofa, kalau sidai tawul, tawul tu basah tau. Rosak sofa.
3: Tapi kalau baju tu dah diduduk jadi periuk api tau.
2: Okey, ni komen daripada Sarah Effendi. Dia kata, homestay kerajaan langit ke kak? Tinggi-tinggi semuanya.
3: Baik, ada Uni 96 katanya, ini mesti Adudu yang punya.
2: Adudu, kata nama tu?
3: Adudu ni kata apa?
1: Bye-bye. Dan ada juga komen yang terakhir daripada whatever. Ni rumah untuk hantu galah kot.
3: Hantu galah. Hantu galah pun takut nak masuk tau. Dia senang je. Rumah ni dia buat ni, dia buat challenge. Betul, buat challenge. Siapa-siapa boleh climbing. Dia ada climbing tu. Dia punya sofa tu, kat belakang tu boleh climbing. Sampai atas dia bagi hadiah.
2: Tapi kalau ni rancangan istana Takeshi.
3: Betul.
1: Tapi kalau kita tengok video ni, bukan setakat kerusi di dapur saja yang tinggi. Sofa di depan TV pun tinggi. Apa ni, katil pun tinggi. Semua tinggilah.
2: Tapi kalau yang sofa yang saya nampak akak ni belakang dia tu kan. Sofa tu selalu orang guna untuk apa?
1: Kenduri kahwin.
2: Bersanding.
3: Saya ingat kan sofa tu boleh biru kan. Yang belakang tu kan boleh ambil gambar untuk ni, untuk IC.
1: Boleh juga sebenarnya.
2: ChatGPT. Okay, saya dah video tular kita yang pertama. Kita nak masuk video tular kita yang kedua. Tengah-tengah musim ni, buat hal lah adik ni.
1: Ya, ingat kan apa ni, beg adik ni kembung sebab bawa bola. Sebab yelah Piala Dunia kan. Rupa-rupanya bau punya bau, bau durian ni,
3: bau
1: dalam
3: durian. Yelah, cikgunya cek apa bau sedap sangat dia bau durian kan. Ingatkan cikgu nak marah. Rupanya kenapa bawa satu je, kenapa tak bawa cikgu sekali.
2: Nasib baik jumpa cikgu macam tu. Tak semua orang dia sukakan bau durian tau. Sebab itulah ada larangan kalau dekat hotel ke dekat bangunan-bangunan, tak boleh, tak dibenarkan untuk bawa masuk durian dan buah manggis.
3: Buah manggis tak boleh.
2: Sebab dia macam mengganggu. Ada orang tak sensitif dengan bau macam
1: tu. Tapi sebenarnya bau durian ni susah nak hilang juga. Kalau kita bawa dekat dalam kereta kan, nak hilang tu ambil masa 2-3 hari baru boleh hilang. Tapi ada tips tau kalau nak hilangkan bau durian dalam kereta. Letak roti buku tu. Sepahkan dia. Ataupun tangkai durian tu dibelah dua, letak dekat aircon.
3: Patutlah saya masuk kereta kuling bersepah dengan roti. Kau boleh bagi tahu ambil bersepah lah.
2: Tapi ada lagi satu lagi. Letak arang.
3: Letak arang?
2: Arang pun boleh absorb bau-bauan yang tak menyenangkan.
3: Kalau arang nanti kalau matahari apa tu terbakar gitu.
2: Tak ada lah, mana ada. Kalau tak ada kena minyak tanah ke, okey.
3: Betul. Apa nama, kalau durian ni orang tak suka kan. Itu hari sebab ada saya tak suka orang tu. Lepas tu saya bagi pakai perfume durian. Dia memang jauh, bagi jauh dari saya.
2: Mana yang orang menggunakan tu untuk
3: menjauhkan orang dari saya lah.
1: Bagus sebenarnya, bagus
3: kan? Macam awak tak suka seorang kan, awak pakai perfume durian tu.
2: Tapi kalau orang durian,
3: kalau suka itu masalah awak lah.
2: Kalau dia suka tiba-tiba kulin pakai, suka durian melekat.
1: Itu yang kita takut tu.
3: Mungkin itu jodoh.
1: Mungkin. Baik, itu dia video tular kita yang kedua. Jadi kepada anda, masih lagi sempat kalau nak tinggalkan komen anda di sana. Dan kita berhibur dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Niji, Laskar Pelangi.
3: Yang tak pagi KL, ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin.
2: Dekai Aizat. Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ewah-ewah adik ni. Bukan bawa bola ya, tapi bawa durian pergi ke sekolah.
2: Okay, kita nak bacakan komen ni. Only you, dia kata, lain macam betul bawa durian pi sekolah.
3: Ya, betul. Ada Rinia, Kak Renya, student akak ni.
1: Ya, dan ada juga daripada Megat Aziz, katanya masa berjalan kaki pergi sekolah, buah durian tiba-tiba gugur. Apa lagi?
3: Dia tiba-tiba gugur dalam beg sekolah terus.
1: Bukanlah, maksudnya gugur dari pokok tu. Depan mata pula, apa lagi? Kita kehebat lah.
2: Entah dia pergi beli sendiri. Lama kumpul duit kan. Okey, ni Daniel komen, join makan sekali cikgu. Mana tahu dalam isi rasa musangking.
3: Saya rasa dia bukan musangking ni. Ini paling tak ada pun black thorn, tak pun durian kucing tidur ni.
2: Durian kucing tidur tu, dia bukan durian.
1: Itu bukan tidur. Nama durian.
2: Durian
1: nama
2: yang satu pangsa. Dalam satu pangsa tu dia ada seketul je.
3: Yang pangsa tu ada leaf ke tak ada leaf?
1: Bukan. Dan ada juga komen daripada Vector, katanya cikgu jangan marah dia, dia bawa bekal. Apa salah dia?
3: Yalah, bekal tu je yang ada. Nak bawa nasi semua tak ada, bawa durian.
1: Bukan biasa-biasa lah bekal dia.
3: Biar baik ada Medina katanya, bukan setakat satu kelas berbawa durian, satu sekolah ni bawa durian dah. Okey.
2: Memang adik ni sempoi lah.
3: Ini okey buat durian. Anak kawan saya, dia bawa adik dia pergi sekolah dalam beg.
1: Allah.
3: Adik dia tak nak ni, tak nak berpisang abang dia. Nangis, bawa dalam beg.
2: Rupanya ikut pergi sekolah.
3: Ikut pergi sekolah.
2: Awal register. Okey, kita nak masuk video tular kita yang ketiga. Cuba Happy buat.
3: Apa dia?
2: Cuba Happy buat.
1: Ulas bola tapi guna logat Perak.
3: Logat Perak. Ya, Mikael. Hati dia bawa je bola tu. Nemo buat gapok. Buat gapok lah.
2: Buat gapok pula.
1: Itu dah Kelantan
3: dah. Duk sepak-sepak bola tu. Hati kalau udak, kalau tidak boleh sepak meh lah teman main. Udah terkena palang pula. Tangkap dia daripada referee pula main sibuk benar. Referee kat situ.
1: Libang libu dah saya tengok awak ni.
3: Okey, tu dia video tular yang ketiga ni. Alkisahnya bila orang Perak je pengulas. Macam-macam bahasa ni. Ada saya tengok tu, orang Arab pun dia punya apa nama apa dia punya irama dia pun tak juga dia dengar.
2: Tapi sempoi lah. Dia buat ulasan tu dalam kereta je.
3: Dalam kereta je.
2: Sambil dia buka kamera, dia rekod, tapi nampak macam profesional lah.
1: Pengulas betul lah.
2: Macam pengulas betul lah kita tengok ni.
3: Abang kita ni memang orang Perak. Dia memang banyak konten-konten yang berkisahkan tentang orang Perak lah.
2: Papa Q.
3: Papa Q?
2: Nama dia kan?
3: Papa Q.
2: Abang ni. Bukan?
3: Bukan abang dia, orang tengah nu tu.
2: Abang
1: ni. Kita belajar Perak. Yop ni. Okay. Itu dia video tular kita yang ketiga. Jadi kepada anda, singgahlah ke Facebook LFM. Sambil-sambil singgah.
3: Apa tadi tu?
1: Sambil-sambil. Singgah tu apa kata, follow lah kami di semua media sosial yang ada.
3: Ya, baik. Sambil-sambil ada singgah di media sosial yang ada tu. Kita nak terus berhibur dengan lagu ini.
1: Syihazikir dengan tajuk lagunya Minta Ampun.
3: Kalau tak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Seni bertemu teknologi, budaya terus diperkasa. Jom pakat tengok silang budaya, suara bertemu suara KL FM dan Pahang FM. Bersama AP Syafiq dan juga DJ Ben dari Pahang FM yang akan mengupas topik penciptaan digital, seni dan budaya. Banyak perkongsian menarik, ilmu baru dan sembang santai menanti anda. Temui kami pada Sabtu 27 Jun 2026 pukul 3 petang secara Facebook Live Gal FM dan di frekuensi 97.2 juga di RTM Klik. Suara bertemu suara silang budaya di Gal FM ini baru KL.

0: Apa yang tular?
1: Ya, apa yang tular? Video yang ketiga ni berkenaan dengan abang ni betul-betul berbakat. Dia jadi penyampai bola dengan logat Perak.
2: Hari ni kita bagi dengar sikit lah.
3: Boleh.
2: Papa underscore Q ni.
1: Boleh.
4: Betul bunyinya. Ya, Gabriel sudah menghonjang ke kawasan gol. Penyepak dari jauh dan Gabriel gol.
3: Menyerobap
0: ke tanah.
1: 5,000.
0: Itulah, bila orang Perak berkata-kata. Dia kalau marah pun, kita dengar macam dia tak marah je.
2: Macam suka. Macam lagu-lagu.
0: Itu kalau orang Perak yang jadi pengulas. And juga, kalian pernah dengar tak kalau orang Arab je pengulas bola?
1: Tak pernah.
2: Saya belum pernah lagi.
0: Kita dengar lah keji sikit ni. Oh.